Oke teman Bro 2, thank you so much buat kalian yang sudah bergabung dan request lagu di pagi hari ini teman Bro 2. Dan tentunya FYP bakal hadir setiap harinya mulai pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah teman Bro 2. Dan kita bakal move ke Pro 2 Spot pagi hari ini. Salsa bakal kasih kamu informasi seputar fakta unik dan fakta menarik hanya di Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: sama jeruan enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Mari, terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

ini juga menyimpan berbagai fakta menarik, mulai dari habitat, perbedaan ukuran antara jantan dan betina, hingga cara berkembang biaknya yang unik. Nah, ini ada beberapa fakta menarik nih yang teman Prado yang bakal Salsa bahas di pagi hari ini.

penyebarannya membentang dari Panama bagian timur dan Trinidad, lalu melintasi Kolombia dan Venezuela hingga mencapai Argentina bagian tengah teman-teman. Spesies ini umumnya menghuni daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut hingga sekitar 300 meter. Habitat utama dari bebek yang satu ini adalah kawasan lahan basah seperti rawa air tawar, laguna, delta sungai, dataran banjir, dan area persawahan teman-teman. Tempat-tempat tersebut menyediakan sumber makanan yang melimpah untuk menunjang kehidupannya. Selain itu, burung ini, tiba-tiba bebek dong teman-teman, sering dijumpai di lahan basah

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

Baik, again teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot pagi hari ini. Informasi selanjutnya yaitu kita masih bahas seputar fakta menarik dari Komdak teman Pro 2. Dan Komdak ini adalah fakta unik selanjutnya yaitu sebuah bebek jantan memiliki benjolan besar di atas parunya. Ini mungkin bagian dari karakteristik atau dari ciri-ciri dari bebek yang satu ini teman Pro 2. Salah satu ciri yang paling khas dari Komdak adalah benjolan berdaging yang terletak di atas bagian paruh jantannya. Benjolan yang dikenal sebagai kom atau knop ini berwarna abu-abu gelap hingga kehitaman. Sementara itu betina tidak memiliki benjolan sehingga penampilannya terlihat lebih sederhana. Benjolan tersebut bukan sekedar hiasan, melainkan memiliki peran penting saat musim kawin teman Pradua. Memasuki masa berkembang biak, ukurannya akan membesar sehingga tampak lebih mencolok. Dan perubahan ini teman Pradua berfungsi sebagai sinyal visual untuk menarik perhatian betina sekaligus menunjukkan dominasi jantan di hadapan pesaingannya. Jadi bisa tahu nih mana yang jantan dan mana yang betina, dan ini juga sebagai kode ya untuk para bebek-bebek betina nih teman Pro 2. Nah, fakta menarik selanjutnya yaitu ukuran jantan dan betina berbeda jauh. Selain tadi kalau jantan punya benjolan di atas paruhnya, tetapi kalau yang betina tidak memiliki paruh di atas benjolan ya di atas paruhnya nih teman Pro 2. Tapi mereka juga memiliki salah satu ciri khas yang berbeda yaitu dimorfisme, yaitu perbedaan fisiknya. Cukup mencolok antara jantan dan betina teman Pro 2, jantan memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar, sedangkan betina berukuran jauh lebih kecil. Selain itu, warna bagian bulu bagian atas betina cenderung lebih kusam dibandingkan jantan teman Pro 2. Dengan begitu kita bisa tahu nih, oh ini jenis komdak yang jantan dan ini yang betina nih teman Pro 2. Dan kita masih bahas informasi lainnya sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Salsa juga masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Buat kalian mungkin yang mau update soal kita, tinggal ke Instagram Pro 2 FMND. Kalian juga bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan untuk teman Pro 2 jangan lupa download aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman Pro 2, itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot pagi hari ini. Dan Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ke obras teman Pro 2, obrolan sepada di pagi hari ini. Tapi say sorry karena kita tidak bisa menghadirkan narasumber di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Salsa bakal kasih kamu playlist yang bikin mood kamu happy di hari Selasa ini teman Pro 2. Dan juga informasi yang tentunya relate buat kamu, apalagi buat anak muda nih teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
7: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
8: Muda Kreatif.
7: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Oke teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Dan nanti di Santai Siang kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi yang akan menemani kamu spesial di tanggal 4 Agustus 2026. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini Teman Pro 2 di 4 Agustus 2026. Ditemani saya Dodi Riti, Teman Pro 2. Kita start dari jam 10 pagi hingga di jam 3 sore nanti ya. Kita akan seru-seruan, tentunya sajian musik hiburan dan juga info lifestyle bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, semoga ya, Dodi harapkan semoga apa yang kalian canangkan itu berjalan dengan lancar, aman, terkendali ya. Dodi menyapa dulu untuk Teman Pro 2 yang saat ini beraktivitas di kantoran, di sekolah, di kampus, atau dimanapun berada, lancar selalu apa yang menjadi rutinitas kalian hari ini. Jangan lupa syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini ya. Tentunya nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kita sampai detik ini Teman Pro 2. Dan Dodi ajak kalian semua Teman Pro 2 untuk dengerin Pro 2 di Santai Siang hari ini, baik itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Oke, Teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Hitlist. Silakan kalian yang mau bagi-bagi salam, mau percik-percik salam ya, mau siapa-siapa salamnya boleh-boleh saja. Silakan di 082147650422. Kalian juga bisa requestan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu favorit versi kalian nih. Nah, tapi kali ini Teman Pro 2, Dodi sudah siapkan playlist. Ada 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara. Di antaranya lagu Indonesia ada 1000 kali dari Gia Indrawari, Ikro dari Rem Lede, ada juga Tejo dari Tulus, Rabunjau Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan Pamungkas, ada 2001 kali Adrian Khalif, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Utara Selatan Ungu, ada Hong dari Nona, ada Main dari Hivi. Lagu mancanegara Teman Pro 2 ya, ada Volley dari Kelani, I Knew It, I Knew You Teman Pro 2 dari Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dean, Drop It dari Olivia Rodrigo, Battle Ariana Grande, I Just Might dari Bruno Mars, Losing Texas Ella Teman Pro 2, Cell Our Teman Pro 2 dari Temper City, ada Dansteria dari Madonna, Lemon Tank dari Hearts, Hearts to Hearts Teman Pro 2. Silakan di 0281 4730 5051 Teman Pro 2, 082147650422. Silakan Teman Pro 2, Dodi tunggu untuk partisipasi kalian semuanya Teman Pro 2.

0: jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat menikmati santai siang.

Selamat siang ya teman Pro 2, matahari yang masih bersinar mengingatkan bahwa hari ini belum berakhir. Apapun yang terjadi setiap pagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah dan

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama Pro2.
2: Talk about.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah

0: jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, cinta. Eh, Intan, sini kau dulu duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Kan, sana kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang bersama Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang.

Jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang sudah lebih dulu sukses. Fokuslah pada proses belajar dan peningkatan kualitas diri. Manfaatkan berbagai platform digital untuk berbagai karya, membangun jaringan, dan mendapatkan masukan yang dibangun. Ingat, setiap profesional pernah menjadi pemula. Kesempatan tidak hanya datang kepada mereka yang paling berbakat, tetapi juga kepada mereka yang terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Dengan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar, hobi yang kamu tekuni hari ini dapat menjadi peluang besar di masa depan, teman-teman.

0: Hai Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Saatnya santai siang bersama Pro2.

0: Oke, thank you untuk teman Pro 2 yang masih membersamai kami di Santai Siang ya. Di Muda Kreatif teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, mari jadikan motivasi sebagai gaya hidup yang membawa manfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Ketiga karya yang kita, apa ya teman Pro 2, hasilkan mampu menginspirasi, membantu atau bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Disitulah kreativitas memiliki nilai yang lebih besar. Jangan takut memulai dari langkah kecil. Buatlah satu karya, bagikan kepada dunia, dengarkan masukan, lalu terus berkembanglah. Nah, tidak ada perjalanan sukses yang terjadi dalam semalam. Semua membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Teruslah mencapai inspirasi, memperluas wawasan, dan berkolaborasi dengan sesama anak manusia yang memiliki semangat positif. Semoga dengan siaran Muda Kreatif siang hari ini, teman Pro 2 menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan berani mengubah hobi menjadi peluang nyata. Oke teman Pro 2, sampai bertemu kembali di Muda Kreatif edisi selanjutnya dengan narasumber lain teman Pro 2. Tetaplah bersama kami di radionya anak muda Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Pro 2 tim ini, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih bareng Jado Duriti di Santai Siang teman Pro 2. Nah, kali ini di acara musik akselerasi Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf melalui program akselerasi kreatif aktif. Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas bagi industri ya, talent asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih adalah Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Oke, teman Pro 2, berikut ini sudah dihadirkan di akselerasi musik The Box dengan Tadu Lako.

0: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget!
0: Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Selamat menikmati Santesi.

posisi tertinggal 4-6, 3-4. Ella menyapu 9 gym ya. Terakhir berturut-turut, ia bahkan menutup set penentuan 6-0 dengan hanya kehilangan 8 poin. Ella mengaku mengalami 24 jam yang luar biasa karena penundaan pertandingan akibat hujan. Saya rasa sudah melakukan pemanasan 1000 kali, kata Ella, dikutip dari WTA Tenang Produk.

0: Oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang jelang sore dan saat ini masih ditemani Dodi Riti ya. Pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Kali ini teman Pro 2 kita di Info Showbiz. Nah teman Pro 2, Info Showbiz pertama diikutinya dari occasion.com, ungkapkan sakit hati yang tak terbendung. Anggis Devaki rilis Untuk Kau Hargai. Teman Pro 2 dikenal sebagai penyanyi galau generasi muda saat ini, Anggis Devaki merilis Untuk Kau Hargai bersama label rekaman Hits Records pada Jumat 31 Juli 2026 lalu. Tak hanya sebagai karya galau Anggis yang lain, lagu Untuk Kau Hargai juga menjadi langkah baru setelah dirinya merilis album Devaki pada 2025 lalu. Anggis mengungkapkan bahwa kisah yang ia sampaikan dalam lagu ini bukanlah pengalamannya sendiri. Ditulis oleh Bagas Ran, ia ingin mewakili rasa marah orang-orang yang tak pernah dihargai oleh pasangannya. Dengan lirik yang lugas, Bagas ingin menunjukkan perasaan putus asa dan lelah yang tak banyak orang bisa utarakan. Setengah mati aku bertahan, hampir gila aku memendam semua sikapmu yang selalu tak pernah peduli dengan musik yang dipadukan dengan penjiwaan dan teknik vokal dari Anggis. Lagu Untuk Kau Hargai siap menjadi anthem galau yang baru. Visual yang menggambarkan dengan indah perasaan sakit dan kesepian dari lagu ini juga membuat karya terbaru Anggis menjadi sempurna.

0: sama jeroan enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: depan shutter orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

semua yang sudah dengerin Ampro 2 Jisung hari ini ya. Soalnya ceria bakal menemani kalian semua menjadi jauh.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Halo, selamat sore semuanya pendengar Sia Pro 2, masih di 92,2 FM Pro 2 RFIND, dan kita akan mulai sore ceria edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan info Pro 2.

informasi pertama, tim Food Security Polres Manggarai pastikan menu MBG aman dan bebas zat berbahaya. Dari RRI.co.id, tim Food Security Polres Manggarai kembali melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan yang akan didistribusikan dalam program Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Manggarai Yayasan Kamala Bayangkari pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan seluruh makanan memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas gizi sebelum disajikan kepada para penerima manfaat. Informasi selanjutnya, Polres Manggarai intensifkan patroli malam, cegah balap liar dan knalpot brong. Dilansir dari RRI.co.id, Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai kembali mengintensifkan patroli malam sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patroli yang digelar pada Senin malam 3 Agustus 2026 itu difokuskan pada ruas jalan Setara, pada ruas jalan Satar Tecik dan jalan Ahmad Yani yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya pengendara di malam hari. Kegiatan patroli dipimpin oleh personel Satlantas Polres Manggarai yakni Bribka La Ali Banimo, Bribda Rio Aditya, dan Bribda Ricardo Kolo. Selain melakukan patroli secara mobile, petugas juga mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dengan memberikan edukasi kepada masyarakat serta pengguna jalan mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Masih di Info Pro 2, STPM Santa Ursula resmi berganti pimpinan. Dari RRI.co.id, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula ini resmi berganti kepemimpinan. Bartoli Antoni Surya Lingo dilantik sebagai Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 sampai 2030, menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan di Aula STPM Santa Ursula ini pada Senin 3 Agustus 2026. Acara pelantikan dihadiri pengurus Yayasan Usaha Taruni Bakti, pimpinan perguruan tinggi unsur pemerintah Kabupaten Ende, civitas akademika, alumni, serta mitra STPM Santa Ursula. Pergantian kepemimpinan ini menandai berakhirnya masa jabatan Yulita Eme yang memimpin kampus sejak Juli 2022. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: kita sudah di sore ceria nih, dan tidak hanya Ayah sendiri ya yang menemani kamu di sore hari ini. Ada siapa di sana?
1: Ada Putri Cinnamon. bukan kayak tadi hampir mirip Senena Cinnamon tadi.
0: Iya, kamu ini apanya Angga Yunanda?
1: Lebih
0: saya BTW.
1: Oh sudah, kalau kayak gitu ambillah saja dia.
0: Oke deh teman-teman, juga kita sudah di seri ceria, dan seperti biasa opening seri ceria tadi kan sudah dibuka ada info Pro 2, dan sekarang kita masuk ke Floration.
1: Iya teman Pro 2, di sini kita tuh bakal kasih kamu informasi yang lebih mendalam di seputaran Flores dan juga Lembata. Informasinya tuh pastinya valid nih, karena Putri dan Ayah tuh ambil langsung dari rri.co.id.
0: Informasi yang satu ini teman-teman, pemerintah Kabupaten Sika yang baru menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Talibura.
1: Oke.
0: Saya juga baru tahu ya, ternyata beberapa hari atau kemarin mungkin ya, ada kebakaran di Talibura nih teman Pro 2.
1: Benar, ada informasinya sempat viral di Facebook
0: benar,
1: tuh.
0: Terjadi pada tanggal 1 Agustus ya, hari Sabtu teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Sika ini bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Dusun Eko, Desa Timutawa, Kecamatan Talibura teman Pro 2. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia, bantuan darurat disalurkan kepada para penyintas pada Minggu 2 Agustus 2026. Oh, sudah disalurkan terlebih dahulu dari hari Minggu.
1: Hari
0: ya.
1: Minggu kemarin
0: jadi
1: nih berarti.
0: Jadi H+1 sudah langsung disalurkan nih teman Pro 2. Dan memang kebakarannya terjadi pada tanggal 1 Agustus 2026 hari Sabtu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang mengakibatkan 3 kepala keluarga dengan total 14 jiwa kehilangan tempat tinggal teman Pro 2. Dan penyaluran bantuan dilakukan sehari setelah kejadian sebagai bagian dari upaya penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Jadi bantuan yang disalurkan tuh meliputi peralatan dapur, selimut, beras, pakaian layak pakai, terpal, tikar, dan juga kasur. Dan bantuan tersebut diharapkan nih dapat meringankan beban para penyintas yang sementara masih berada di lokasi pengungsian Taman Pro 2. Dan selain menyalurkan bantuan logistik, tim gabungan bersama warga juga mendirikan tenda darurat nih sebagai tempat berlindung sementara bagi para penyintas. Yang awalnya hanya tersedia satu tenda, namun jumlahnya kemudian ditambah sehingga masing-masing keluarga memiliki tempat tinggal sementara yang lebih layak ya Taman Pro 2. Dan pemerintah bersama para pemangku kepentingan juga menggandeng pihak gereja untuk menyampaikan informasi mengenai musibah tersebut kepada umat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan bagi ketiga keluarga terdampak kebakaran di Dusun Eko tersebut.
1: Oke.
0: Jadi begitu teman Pro 2. Semoga kita doakan memang ya musibah gak pernah kasih aba-aba ya kapan datangnya ya.
1: Benar, tidak ada di kalender ya teman Pro 2.
0: Jadi apapun itu semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Para penyintas bisa diberikan kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Ini bagian dari ujian ya.
1: Benar.
0: Karena ini masyarakat saling bergotong royong membantu, itu juga luar biasa teman Pro 2 dari Sika, keren kalian. Oke teman Pro 2, masih ada lagi informasi yang akan kita sampaikan, tapi setelah beberapa lagu berikut ini kita akan kembali lagi.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND teman.

0: Baik, lagi teman produser masih dengan Ayah dan juga Putri.
1: Oke, benar sekali, kami terus setia temani kamu ya teman produser sampai di pukul
0: 19.00 waktu Indonesia Tengah. Di sore ceria teman produser ada Flores Session, kemudian ada generasi prestasi, ada informasi viral dan juga titik kumpul produser.
1: Dan ada satu informasi nih teman produser, ya, tentunya itu dikutip dari rare.co.id ya.
0: Wow.
1: Di mana informasi ini seru sekali nih. Musik Nusantara disiapkan jadi media edukasi budaya generasi muda.
0: Wow.
1: Oke, teman produser, informasinya ini bahwa dosen pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang, yaitu ada Maria Emilia Wonga Seto ini menyiapkan konsep medley lagu-lagu Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda. Okay. Di mana gagasan ini tuh diharapkan nih teman produser mampu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan musik yang kreatif dan mudah diterima oleh anak muda. Ini disampaikannya langsung ya oleh Ibu Maria di Obras Produ RRI ini pada hari Senin kemarin nih, 3 Agustus nih, katanya tuh ya, musik tuh merupakan media yang efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia.
0: Waduh,
1: ih, setuju, saya setuju
0: banget. Benar, setuju. Musik ini benar-benar apa ya, kreativitas tanpa batas ya. Dimana kalau kita punya keluhan bisa kita tuangkan ke dalam bentuk lagu, musik, bahkan bisa mengekspresikan sebuah suasana hati kamu bagaimana.
1: Iya, jadi ketika musik, kamu misalnya mau memperkenalkan budaya kamu gitu, kamu juga bisa menggunakan musik. Untuk mempromosikannya tuh teman produser. Konsep ini tuh disiapkan dengan melibatkan dosen dan juga mahasiswa dari program studi pendidikan musik Unwira Kupang sendiri ya teman produser. Di mana mereka merencana nih untuk memajukan lagu-lagu daerah dari berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya di wilayah Indonesia Timur saja, ke dalam satu aransemen medley yang tentunya menarik tanpa menghilangkan karakter asli dari setiap daerahnya. Kan kemarin tuh ada konser dari Manja Moy bersama paduan suara dari Unwira Kupang kan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk nyata nih bahwa mereka memang sudah memajukan lagu-lagu daerah dari berbagai wilayah dengan aransemen medley itu. Mereka sudah tampilkan itu dan memang kemarin saya sempat lihat di live-nya itu keren sekali, bagaimana dengan teman produser yang mungkin menyaksikan secara langsung ya di tempat gitu, pasti lebih merinding gitu karena secara online saja kita nonton tuh sudah wih kok keren sekali ya. Dan konsep ini katanya juga masih terus dalam tahap penyusunan bersama para dosen dan juga mahasiswa ya. Katanya proses penggarapan bisa dilakukan secara matang biar hasil karya yang menghasilkan karya yang berkualitas, menarik serta bisa bersaing di era digital seperti saat ini. Wih, asik ya teman produser. Dan Ibu Maria juga berharap nih bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, musisi, masyarakat terus diperkuat ya, sampai banyak karya musik daerah yang bakalan bisa lahir.
0: Oh
1: iya ya teman produser, kreativitas generasi muda, apalagi generasi muda Nusa Tenggara Timur tuh adalah modal utama nih, modal yang paling besar dalam memperkenalkan budaya Indonesia. Kalau bisa nih sampai tingkat nasional, bahkan tingkat internasional.
0: Setuju sekali, keren banget nih teman produser informasi yang barusan disampaikan oleh Putri. Dan buat teman produser tetap stay tune terus, karena masih akan ada informasi yang kita sampaikan di Flores Session.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, kok. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juga.
1: Iya, itu dia tadi.
0: Kita sudah di penghujung Flores Session nih, dan kita sudah harus berpamitan dari Flores Session, dan sebentar lagi akan masuk ke generasi prestasi.
1: Benar sekali teman Pradua, ada topik seru yang bakal kita bahas di sore hari ini ya teman Pradua. So buat kamu-kamu yang mau tahu keseruan informasinya, pantengin terus kami di 92,2 FM dan tentunya bisa melalui aplikasi RRI Digital.
0: Teman Pradua, jangan lupa ya, dan tetap harus stay tune terus dengan kita berdua. Jadi teman Pradua, kita balik dulu ke lagu ya, karena nanti tepat di pukul 16 kita akan opening generasi prestasi.

0: Oke, teman mulai dua kembali lagi dengan Ayah dan juga Putri di sana ya.
1: Di sana. Di mana saya nih?
0: Kita ruangan sebenarnya maksudnya di sana, kamu di sana di sebelah kiri saya. Begitu ya teman pro 2, karena ini sudah digelasi prestasi dan
1: iya.
0: Kita untuk di hari ini mengatakan sorry juga ya teman pro 2, sama hadirkan narasumber seperti biasanya. But kita akan terus berusaha untuk memberikan informasi-informasi seputar anak-anak yang berprestasi teman pro 2, khususnya anak-anak dari NTT. Jadi buat kamu juga nih, kalau semisal nih kamu mendengar kita lagi ngobrol dan kita ngobrol-ngobrol di generasi prestasi dan kamu punya sebuah prestasi yang kira-kira ini bisa nih dibagikan buat teman pro 2, kamu bisa hubungi kita di WhatsApp pro 2 di 082147650422.
1: Benar sekali teman pro 2, karena ya hal-hal baik itu tuh patut sekali untuk dibagikan ke sesama biar menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman atau mungkin juga adik-adik yang sebenarnya tuh punya bakat yang luar biasa atau mungkin punya potensi yang sangat luar biasa tapi karena malu terus tapi tidak tahu wadah apa yang pas buat mengembangkan potensi mereka atau bakat mereka gitu ya. Dan dari obrolan nanti kamu ngobrol di sini gitu ya, kasih inspirasi ke mereka, hati mereka tuh tergerak untuk gabung gitu. Benar, untuk berani.
0: Benar, sama-sama kita memberikan inspirasi teman-teman dua agar anak-anak muda generasi dari Nusa Tenggara Timur ini bisa melaju lebih tinggi lagi dan lebih keren pastinya.
1: Okay.
0: Walaupun jarak kamu jauh ya, tidak ada halangan dan rintangan, kita bisa ngobrol melalui Zoom. Bukan hanya harus datang ke studio teman pro 2. Jadi it's okay ya. Kami menunggu kabar kamu semuanya mau hubungi kita.
1: Benar. Dan ada informasi apa? Sudahkah kita mau menyampaikan informasinya? Kita harus tahan dulu ya informasinya.
0: Kita mau kasih kejutan
1: bro. Jadi teman pro 2 bisa keep stay tune terus di sini karena Putri dan Ayah sudah siapkan playlist-playlist paling enak untuk sore-sore. Dan tadi itu salah satunya sudah ada Nuna dengan robotnya gitu. Kita belum putarkan Nuna yang
0: yang ada
1: angkut-angkut suara, itu kan, toilet itu kan.
0: Ya, nanti kita akan putarkan teman-teman.
1: Iya. Yeah.

0: Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kau.

0: ya teman Pradua. Kita masih
1: ada putri, berarti seharusnya ada
0: putra. Pangeran maksud kamu. Aduh, kan dia tiba-tiba. Iya, karena dia belum makan maklum. Belum ada yang manis yang masuk dalam pikiran dia, teman Pro 2. Jadi dia agak sedikit nge-lag nih.
1: Ada nih yang manis nih dari SMA, dari Semansa nih. Sorry teman Pro, dari Semansa.
0: Oke, ada apa nih almamater tercinta?
1: Ukir prestasi tari lewat semangat pantang menyerah bersama. Mereka tuh baru-baru aja mengukir prestasi tarian nih. Dapatnya informasi ini diambil dari rri.co.id ya.
0: Yep.
1: Di khususnya program generasi Pro 2. Jadi kemarin itu ya pada hari Senin 22 Juni yang lalu ya, memang Pro 2 itu menghadirkan dua siswi SMA Negeri 1 ND yaitu Yohanes Sylvia Tonda dan juga Amelia Berlian Haru yang baru saja meraih juara 3 kategori tari kreatif pada festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N tingkat Kabupaten ND. Mengusung tema ekspresikan diri untuk prestasi, keduanya membagikan pengalaman berkompetisi sekaligus semangat mencarikan budaya melalui seni tari. Lagi-lagi nih seni tari
0: tentang budaya gitu ya.
1: Bangga ya, karena kita punya banyak budaya di Indonesia yang kalau dibilang tidak dihitung pakai jari juga tidak cukup ya jari kita.
0: Iya, jangankan untuk Indonesia ya, jangankan untuk nasional gitu ya, untuk seluruh pulau-pulau di Indonesia, di Flores saja gitu sudah begitu banyak. Ayah, satu informasi buat kamu nih.
1: Tapi memang Ayah belum menelusuri semua nih Kaput, beberapa budaya-budaya keren yang ada di NTT karena memang baru di ND saja. Jadi
0: iya, dia barusan datang.
1: Bener, dan ternyata kain dari kain tenun aja tuh berbeda nih khas ND.
0: Bener.
1: Bayi yang ada di Peruteng juga berbeda-beda.
0: Iya.
1: Sama di ED itu berbeda. Dan yang di Kupang juga berbeda.
0: Iya. Benar, teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya nih generasi muda kita tidak melek akan pelestarian budaya gitu ya. Keberagaman budaya yang begitu banyak di Kota Ende, di daratan Flores sampai Lembata gitu. Siapa yang bakal meneruskan?
1: Setuju.
0: Ke anak cucu kita nih.
1: Cuek ya teman Pro 2, anak-anak muda ini jangan sekali-kali cuek tentang budaya ya. Ada satu tempat kita yang benar-benar harus kita lestarikan karena itu adalah keunikan kita, ciri khas dan identitas kita.
0: Benar, itu menjadi soal, yang paling penting itu tuh menjadi identitas diri kita teman Pro 2. Kalau misalnya kamu hidup tapi tanpa identitas gitu, jati diri kamu tuh tidak ada gitu, kosong, kamu hampa teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya anak-anak muda sekarang gitu, terus dia fokus ke budaya, itu bukan kuno, bukan ketinggalan zaman, justru mereka tuh paling keren karena mereka mau melestarikan, membantu kita-kita nih, membantu kita semua untuk melestarikan budaya kita.
1: Kali teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Satu informasi lagi nih teman Pro 2 di generasi prestasi ya.
1: Karena kita sudah di penghujung juga, mungkin ini informasi terakhir yang bisa kita sampaikan buat kamu semuanya nih teman Pro 2, datang dari Sika.
0: Ada apa dengan Sika?
1: Ini teman Pro 2, Yayasan Pendidikan Thomas Maumere memberikan beasiswa pendidikan kepada 6 pelajar berprestasi dari sekolah-sekolah binaannya di Kabupaten Sika.
0: Menarik, kamu harus pantengin terus dengarkan informasi ini secara detail ya, siapa tahu ada kerabat kamu atau mungkin kamu sendiri nih yang lagi cari-cari beasiswa ya. Dapat informasi ini bisa menjadi peluang.
1: Jadi penghargaan tersebut tuh menjadi bagian dari upaya yayasan mendorong budaya berprestasi sekaligus meningkatkan motivasi belajar di lingkungan pendidikan yang pentom sendiri, yaitu Yayasan Pendidikan Thomas ya, teman Pro 2. Dan beasiswa diberikan kepada 2 siswa SMK S. Yohanes 23 Maumere dan 4 siswa SMPK ya pentom 2 Maumere.
0: Oke, berarti ada totalnya 6 ya. Oke.
1: Dan penyerahan dilakukan secara simbolisnya oleh ketua yang pentom yaitu Ricky Manip Pareira. Yohanes 23 Maumere dan perwakilan guru SMPK Yapentom 2 saat puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 Yapentom pada Sabtu kemarin 1 Agustus.
0: Oke. Kongres ya buat kamu-kamu adik-adik yang dapat beasiswanya, dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Sekolah yang pintar ya. Jangan nakal-nakal.
1: Makanya tidak ya, karena mereka kan siswa-siswa berprestasi ya. Biasanya akhlaknya baik.
0: Iya sih, semoga ya. Dan bisa terus membanggakan sekolah dan juga yayasan yang sudah memberikan kalian beasiswa ini.
1: Dan teman Pro 2, ini informasi terakhir yang kita
0: dapat. Benar.
1: Terus sekarang setelah ini ada informasi viral buat kamu yang penasaran di jagat maya lagi viral apa ya, atau buat kamu yang menyaksikan kita melalui live TikTok nih teman Pro 2, ingin memberikan informasi
0: iya
1: boleh banget ya, nanti akan kita bacakan teman Pro 2.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Oke.
1: Pro 2 kita sudah diinformasi viral ini dan informasi-informasi lagi hangat di jagat maya, hangat tidak tuh.
0: Oke, satu informasi ini teman Pro 2, seperti yang saya bilang di awal nih. Ini informasinya bikin kamu tuh kayak saya pengen juga kerja PS. Saya tuh ternyata sepengen ini. Apa sih maksud saya? Jadi teman Pro 2 kebun binatang di Cina nih lagi buka loker. Lokernya itu tidak biasa. Karena loker itu kamu jadi beruang hitam. Beruang, hewan beruang. Jadi Cina buka kebun binatang di Cina ini buka loker jadi beruang hitam, di mana gajinya itu 263 juta per tahun.
1: Kita ngapain itu?
0: Jadi
1: bagaimana tuh?
0: Ya katanya tuh tugasnya tuh melibatkan ya memakai kostum beruang yang mirip seperti beruang asli, terus juga berinteraksi dengan pengunjung. Dan harus tetap dalam karakter beruang sepanjang hari.
1: Oke, jadi kita benar-benar bukan hanya ambil pekerjaan ini ya?
0: Dan saat kamu menjalankan tugas ini, kayak kamu lagi bercosplay menjadi beruang ini, kamu tuh tidak boleh atau harus sangat menghindari berbincang dengan pengunjung atau juga berbincang dengan karyawan yang lain, biar lebih mendalami peran gitu jatuhnya. Kalau misalnya teman Pro 2 ada yang tertarik tidak nih? Kalau dari sisi gaji ya, sangat bikin sangat tergiur ya. Tapi yang saya lucu itu adalah komentar-komentar dari warganet nih. Katanya ada yang gini nih bilang, belum pernah sepengen ini jadi beruang. Karena ngelihat gajinya. Terus ada juga yang bilang, tapi dikasih makan kan, soalnya takutnya pakannya dikorupsi. Aduh.
1: Memang netizen warga plus 6B ini kalau disuruh pleset-pleset itu benar-benar enggak ada tadinya.
0: Iya, karena lucu-lucu ada yang bilang kayak, tapi kandangnya dipisahkan sama beruang asli. Nah, itu juga memang harus ditanyai waktu kamu wawancara nih misalnya kalau tertarik mau daftar di loker itu. Dan ada yang bilang kayak gini, emang kerja apa kamu di Cina? Dia bakal jawab, jadi binatang. Tidak salah sih.
1: Lucu sekali, jadi binatang.
0: Aduh.
1: Di Indonesia sepertinya sudah lebih dari binatang. Sip, kita sensor ya teman Pro 2. Oke deh, semoga aja kita baik-baik saja.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Banyak berdoa, hal-hal baik akan selalu datang
0: buat tempatnya. Indonesia kita.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik.

2, kembali lagi di informasi viral ya bersama Ayah dan juga Putri. Nah, kali ini Ayah punya informasi datang dari couple. Dari pasangan artis Indonesia yang sangat populer yaitu Angga Yunanda dan istrinya si Cinnamon ya, teman pro 2 yang baru saja melahirkan seorang anak. Bayangkan nanti wajahnya seperti apa, apakah mirip Angga Yunanda. Tapi kayaknya ya teman pro 2, Angga Yunanda ini mirip Taehyungnya Indonesia tidak sih? Soalnya semakin kesini kalau Ayah lihat ini mirip banget sama Taehyung teman pro 2. Kamu tahu kan Taehyung atau BTS? Nah ini versi Indonesianya gitu. Versi wajah-wajah Asianya gitu. Dan ini kabar gembira ya, karena baru-baru saja sudah berhasil melahirkan anak pertamanya teman pro 2 sang istri si Senina. Sangat keren dan luar biasa. Seorang ibu di dunia ini adalah orang-orang yang luar biasa ya, teman pro 2. Jadi Angga ini tulis tangan surat menyentuh untuk sang istri. Penasaran tidak sih kamu surat apa kira-kira isinya yang ditulis oleh Angga teman pro 2 si Angga Yunanda ini, yang fansnya tuh hampir seluruh Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia tuh sangat ngefans dengan dia. Jadi begini teman pro 2, Angga Yunanda dan Senina Cinnamon secara resmi ini menyambut anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang bernama Segara Nadi Aksatama yang lahir pada 20 Juli lalu 2026. Dan setelah lahir, Angga menggunakan Instagram untuk berbagi surat tangan yang penuh perasaan dan dedikasinya untuk istrinya pastinya. Menyatakan kekaguman yang mendalam terhadap kekuatan dan ketabahan selama perjalanan lahir yang panjang. Kemudian proses persalinan Senina juga dimulai dengan kontraksi pertamanya pada 7 Juli. Jadi bisa dibayangkan ya, 7 Juli kontraksi pertamanya itu teman pro 2 dan lahirnya tanggal 20 Juli. Yang menyebabkan hampir 2 minggu ketahanan fisik dan emosional sebelum Segara lahir dengan selamat. Jadi menurut Angga, proses persalinan Senina awalnya terhenti pada 3 cm pada 9 Juli teman pro 2. Namun ketika hari persalinannya tiba, proses berjalan lancar dan cepat yang berakhir dengan kelahiran anak mereka yang aman. Seorang ibu benar-benar adalah malaikat tanpa sayap ya teman pro 2. Benar-benar bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Kamu bisa bayangkan ya, kontraksi itu pasti sakit. Jadi kalau kontraksinya di tanggal 7 kemarin, 7 Juli, dan akhirnya melahirkan di tanggal 20, hampir 2 minggu si nenek ini merasakan kontraksi yang hebat ya teman pro 2, yang tidak akan mungkin terbayangkan oleh kamu para-para lelaki ya. Jadi cukup kamu lihat saja perjuangan istri kamu begitu, perjuangan orang tua kamu, ibu kamu. Mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan semuanya yang ada pada dirinya untuk melahirkan anak kamu begitu ya. Jadi kita benar-benar harus sadar dan bisa menghargai perempuan ya teman pro 2. Jangan anggap seenaknya. Perempuan ini benar-benar orang yang bisa tahan banting sih kalau saya bilang. Keren banget. Dan ini juga buat ibu-ibu di luar sana, kalian tuh luar biasa sekali.

sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi

mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: masih dengan kita berdua ya di Instagram.
1: Jadi ini informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Info Viral teman Pro 2.
0: Setelah tadi sudah saya sampaikan tentang si Amja Yunanda ya, yang menuliskan surat untuk istrinya, ya bayangkan ya kontraksinya dari tanggal 7 Juli lah
1: sampai 20 Juli. Ini ada satu informasi yang lagi-lagi tentang binatang. Ini juga terkait dengan gaji penggajian nih. Jadi seekor anjing keamanan, nama kodenya itu K9, di area SCBD Jakarta nih teman Pro 2, mendapatkan gaji sekitar 12 sampai 15 juta per bulan. Kamu iri kan?
0: Wow.
1: Okay. Dan jumlah yang tadi itu gajinya itu tidak mencakup biaya tambahan seperti makanan, perawatan veteriner, perawatan rambut, atau mungkin penanganan di profesional ya kalau misalnya dia sakit. Nah, sebelum mereka bisa bekerja menjadi seorang anjing keamanan nih, anjing K9 itu juga menjalani pelatihan khusus yang bayarnya itu juga sekitaran 30 juta sampai 300 juta tergantung pada jenis atau tingkat pelatihan yang diperlukan. Oke. Aduh, bagaimana nih pendapat dari teman Pro 2 ini? Bahkan ini tuh di atas gaji UMR Jakarta ya, DKI nah. Jakarta ya.
0: Nah. Ya pekerjaannya sangat berat ya, makanya gajinya tinggi ya teman Pro 2 ya.
1: Gitu. Nah, yang manfaatkan gajinya siapa ya?
0: Itu dia.
1: Itu yang masih dicari tahu nih, siapa yang pakai gaji dia nih, gaji dari anjing K9 ini. Keren ya, sekali.
0: Maksudnya anjingnya digaji kan yang manusia, sudah sih tidak bisa berkata-kata.
1: Iya, itu kita kayaknya tidak masuk dalam pikiran kita ya. Dan lagi-lagi komen netizen, tidak pernah sepengen ini jadi anjing.
0: Bayangkan ada netizen yang pengen jadi anjing.
1: Terus ada yang bilang juga kayak gini, titik terendah dari hidup lebih miskin dari anjing ternyata. Aduh.
0: Sepertinya bukan hanya dia, kita juga tidak sipu.
1: Benar. Dan semua juga bertanya-tanya nih, masa kemana tuh gajinya? Siapa sih yang dia biayai dengan 15 juta itu?
0: Wow, makanya itu. Maksudnya emang anjing tuh mengasih uang. Mereka tuh yang penting dikasih makan kan, iya kan?
1: Iya.
0: Redaksinya itu memberi makan setiap bulan tuh dengan dirincian vitaminnya, terus makanan protein dan lain-lainnya untuk si anjing, oke lah. Tapi dengan redaksi digaji ini, kita bertanya-tanya ya, seperti manusia yang bekerja kemudian digaji dan hewan juga digaji. Nah, konteks gaji itu sih seperti yang kita permasalahkan
1: tadi. Iya, mungkin nanti kita akan gali lagi informasi lebih dalamnya ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga bisa menggali informasinya, terus informasikan ke kita gitu, share-share ke kita. Siapa tahu kita juga menambah wawasan, menambah ilmu dari informasi kamu.
0: Benar sekali, jadi kita tidak mudah tergiring opini-opini yang ada di media sosial.
1: Benar.
0: Sebenarnya itu bukan gaji, tapi perawatan total. Menghabiskan 15 juta.
1: Wih, tapi terlalu juga sih.
0: Kita tidak tahu apakah kita akan mengundang komunitas anjing nanti untuk mengetahui perawatnya. Karena kan dulu pernah kita mengundang
1: komunitas kucing ya.
0: Jadi kita tahu nih, merawat itu membutuhkan banyak berapa biaya gitu. Mungkin buat kamu yang mendengarkan juga mungkin memelihara anjing yang seperti yang disampaikan Putri tadi, mungkin bisa share ke kita perawatannya itu sebenarnya berapa kira-kira ya teman Pro 2.
1: Oke, sesaat lagi kita bakal menghadirkan playlist-playlist religi ya untuk menemani kita sebelum azan maghrib dikumandangkan teman Pro 2. So, kamu harus enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat salat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu salat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Ede dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RI, Anda mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, teman perdua, ayah mau mengajak kamu semua mendengarkan ceramah singkat yang berjudul Perahu Kehidupan dari Ustaz Badrul Salam LC.
2: Asyhadu an la ilaha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita hidup di dunia ini bagaikan perlabuh atau kita berlayar di atas lautan, di atas sebuah sampan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, sampan yang kita naiki yaitu ia adalah perahu, hendaknya sampan yang kuat dan kokoh. Dan para ulama mengatakan bahwa sampan yang paling kokoh adalah sunnah Nabi SAW. Berkata salah seorang ulama salaf terdahulu, siapa yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan ia naik perahunya Nabi Nuh Alaihissalatu Wassalam. Karena sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat. Siapa yang tidak mau naik dia akan binasa. Maka dari itu ya akhi a'azzakallahu wa iyyakum, kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam melayari samudra kehidupan kita. Kapal itu adalah kapal sunnah Rasul SAW. Perahu itu adalah ya perahu sunnah Rasul SAW. Maka ya akhi a'azzakallahu wa iyyakum, sesungguhnya tidak ada perkara yang paling bahagia bagi seorang hamba kecuali ketika Allah berikan kepadanya hidayah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ulama salaf terdahulu berkata, aku tidak tahu di atas nikmat apa aku bergembira. Apakah di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Alhamdulillah ala nikmatil Islam was sunnah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan sunnah. Karena ya akhi, ketika kita diberikan hidayah kepada sunnah mengikuti Nabi SAW, ini sesuatu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ulama salaf terdahulu berkata, perkara yang paling penting atau sesuatu yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah diberikan guru yang di atas sunnah Nabi SAW. Allah, sunnah Nabi adalah merupakan bagaikan kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan selamat dalam hidupnya ya akhi azakallah. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran Karim. Makanya beliau bersabda, taraktukum ala mithli bayda lailuha kanariha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih, malam dan siangnya sama. Ia adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ia telah menaati Allah. Allah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul berarti ia telah menaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwatal iman a'azzakallahu iyyakum, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita banyak sekali bimbingan-bimbingan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai dalam masalah yang sangat kecil sekalipun juga. Ada seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, Qad 'allamakum sahibukum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air besar. Kata Salman, ajal, benar sekali. Tata cara tidur, tata cara makan, siapa saja yang mengkaji tentang tata cara tidurnya Nabi, tata cara makannya Nabi, tata cara minumnya Nabi, tata cara pakaian Nabi, dia akan mendapatkan bahwa itu tata cara yang paling baik, bahkan secara kesehatan pun yang paling luar biasa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Di zaman sekarang yang penuh fitnah, penting sekali berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْمِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku di saat itu, di saat banyak perpecahan, perselisihan dan fitnah. Subhanallah. Maka ya akhi a'azakumullah, fitnah yang bergelombang itu bagaikan gelombang lautan yang silih berganti. Harus kita hadapi dengan berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat ya akhi di dunia dan akhirat kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dalam kehidupan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kehidupan di dalam ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, demikian pula sebagai seorang bawahan, sehingga pada waktu itu mengatur hubungan masyarakat yang luar biasa seimbang sekali ya akhi. Makanya ya akhi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manjah, ya jalan keselamatan kita. Mari kita senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamassaku biha, ya peganglah kuat-kuat kata Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Abdu alaiha bin wajib, gigit ia dengan gigi geraham. Karena itu adalah merupakan perkara yang harus kita pegang. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Yeay. Wow.
1: Benar teman Pro 2. Kita masuk di segmen terakhir ya untuk sore ceria teman Pro 2. Ada Nia titik kumpul Pro 2.
2: Kita membuka sesi di mana kalau kamu mau cerita-cerita berita-berita terbaru hot atau apapun itu, banget teman Pro 2 langsung saja ke WhatsApp Pro 2 di 08214765042 ya teman Pro 2. Kita tunggu sampai pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya 30 menit lagi.
1: Kalau mau cerita, ini deh karena bilang, kalau bilang request gitu, sudah cerita kamu bisa request kok teman Pro 2, tenang aja.
2: Ya, jadi kita tunggu ya teman Pro 2 cerita.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan

orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana jika, oh ya langsung pertanyaan nih. Bagaimana jika kamu bertemu dengan seseorang, dia cantik, langsung ya, langsung ya.
1: Cantik berarti perempuan ya?
0: Iya. Atau mungkin dia tuh ya good look, enak lah antara ini laki-laki apa perempuan bisa. Dia tuh bisa bertingkah konyol dengan iya, terus dengan ketika kamu ketemu orang yang semua tuh memang cantik dan ganteng kan, iya. Tapi kan ada takarannya di mata kita masing-masing. Betul, ya. Berarti betul. Takarannya tuh di bawah takaran orang cantik lah kita betul, bilangnya seperti betul. Atau orang ganteng lah. Betul. Dia bertingkah yang konyol.
1: Bertingkah yang konyol kalau memang itu biasanya ya kalau entah kenapa ya seseorang itu melakukan tingkah, kita ini sebagai manusia lainnya tuh bisa melihat kalau dia tuh memang itu dirinya atau dia buat
0: buat. Makan puji orang bilang tuh.
1: Nah itu kenapa ya kita bisa melihat?
0: Bisa langsung tahu ya.
1: Bisa tahu ini dia buat buat nih. Memang itu diri sendiri.
0: Tapi ada juga yang tidak bisa langsung terbaca. Maksudnya ada orang tipe yang memang tidak. Berarti kita berdua sama. Satu kayak langsung bisa tahu dia memang kayak gitu anaknya, walaupun kita tidak tahu dia ini siapa, atau kayak ya memang dia anaknya pendiam begitu, jadi jangan diganggu dia kayak gitu-gitu, misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya teman pro 2 punya tanggapan lain, aduh tapi kita mau buka sesi ya, tapi sudah terhalang waktu nih.
1: Jadi topiknya di yang singkat ini ya, di berapa menit ini maksud kita tuh begini ya teman pro 2, karena kan kita bisa menilai ini orang yang memang jadi dirinya melakukan
0: jatuhnya tuh memang lucu. Tidak apa ya, bikin kita tuh kayak apa ya, kita tuh memang kayak itu juga senang gitu dengan tingkahnya jatuhnya kayak gitu.
1: Intinya apapun yang dilakukannya tuh keluar tulus itu nyaman. Kalau emang dia tuh tulus aja gitu.
0: Untuk lucu.
1: Tapi sebenarnya enggak harus good looking, yang biasa-biasa aja pun kalau dia benar tulus juga kita oke
0: menerima. Iya lagi. Over.
1: Mungkin kita akan ngerasa gimana gitu. Bahan-bahan gitu ya teman-teman.
0: Iya.
1: Tidak boleh kita lakukan,
0: malah
1: kita lakukan.
0: Bener. Jatuhnya kita kayak, aduh apa ya. Tapi buatlah selagi apa yang bikin kamu nyaman saja sih teman pro 2.
1: Intinya kalau kamu bisa menjadi diri kamu sendiri ya, benar diri kamu, kamu tidak perlu berubah jadi orang lain.
0: Iya. Yep.
1: Maka respon orang itu akan benar-benar tulus.
0: Bisa terima kak.
1: Bisa terima karena kamu mengeluarkannya tulus apa adanya kamu.
0: Jadi catat juga tuh ya teman pro 2. Seru ya pas di detik-detik terakhir kebersamaan kita, justru kita mau on fire nih sama kamu. Tapi kamu harus tetap pertahankan fire kamu karena nanti sesaat lagi tuh akan ada jaga malam teman pro 2. Ya,
1: dan juga RG Jun
0: Sugi yang bakal temani kamu dengan pernitu-nituannya.
1: Dengan perhumor-humoran.
0: Iya benar.
1: Sangat-sangat lucu dan humor ya teman bro. Jadi pastinya malam ini kamu full tertawa ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman bro 2, tapi kita harus pamit ya. Mungkin berempat di sini.
0: Iya, teman pro 2 kita harus berakhir di sini. Sesi di Sari Ceria harus selesai teman pro 2 karena Putri Naya juga mau cobela. Ya,
1: benar sekali. Kita mau bobo cantik, mau istirahat, mau makan, mau tidur, mau semuanya kita lakukan selama kita tidak bekerja.
0: Benar sekali. Thank you buat operator kita yang sudah standby juga bareng kita dari pukul 3 sampai hampir selesai. Ada Bang Rinda dan juga sekarang Kenil. Iya. Dan iya, karena sekarang
1: iya
0: temannya lagi liburan, dia kapan gitu. Oke, okay, thank you buat teman pro 2 yang sudah join-join di sini, yang join juga di live tadi, di live TikTok. Jangan lupa follow akun TikTok kami di pro 2 FMND, terus juga di akun Instagram.
1: Kita juga sama ya, pro 2 FMND, teman pro 2, dan juga sosial media lainnya ya, teman pro 2, Facebook juga ada.
0: Mm-hmm.
1: So, buat teman pro 2 kita pamit.
0: Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sesaat lagi info Pro 2. Kita balik kebersamaan kita di Jaga Malam dengan Info Pro 2. Informasi pertama, Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia jadi materi awal PKKMB Stipar ND. Dikutip dari rri.co.id, selain memperkenalkan profil kampus, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa ND, Dr. Franciscus Saverius Maria Deidae, MA juga membekali mahasiswa baru dengan pemahaman mengenai sistem pendidikan tinggi Indonesia dalam rangkaian PKKMB Senin 3 Agustus 2026. Materi tersebut diberikan agar mahasiswa memahami arah pendidikan tinggi sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Informasi kedua, kontrol SAE dan panen kangkung kelapa ND perkuat pembinaan kemandirian WBP. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B ND Romi Waskita Pambudi memantau langsung sarana asimilasi edukasi Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan panen sayur kangkung bersama jajaran sebagai bagian dari penguatan program pembinaan kemandirian warga binaan. Peninjauan dimulai dari kandang ayam SAE yang disiapkan untuk mendukung pengembangan budidaya ayam pedaging secara produktif. Romi didampingi pejabat struktural dan staf memastikan kesiapan fasilitas sekaligus memberikan arahan mengenai pemanfaatan kandang secara berkelanjutan. Menurut Romi, pengelolaan sarana asimilasi edukasi perlu terus dikembangkan agar berbagai potensi pembinaan dapat memberikan hasil yang nyata. Program tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan kegiatan produktif, tetapi juga membentuk karakter dan meningkatkan etos kerja warga binaan. Informasi terakhir, Piala Dunia 2026 tinggalkan warisan baru lewat power ranking. Dikutip dari rri.co.id, Piala Dunia 2026 tidak hanya dikenang sebagai turnamen pertama yang diikuti 48 negara, tetapi juga meninggalkan warisan baru dalam analisis sepak bola. Sepanjang kompetisi berlangsung, FIFA untuk pertama kalinya menerapkan power ranking, sistem penilaian performa pemain berbasis data objektif yang melengkapi statistik pertandingan. Power ranking diperkenalkan FIFA pada Kamis 4 Juni 2006 menjelang bergulirnya Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Sistem tersebut dikembangkan oleh divisi High Performance FIFA melalui teknologi Enhanced Football Intelligence di bawah arahan Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsene Wenger. Berbeda dengan penghargaan bola emas atau sepatu emas, power rankings tidak digunakan untuk menentukan pemain terbaik turnamen. FIFA menjelaskan, sistem itu mengukur kontribusi pemain pada setiap pertandingan melalui tiga kategori utama, yakni attacking, creativity, dan defending. Sementara penjaga gawang dinilai melalui aspek in possession serta defending the goal. Demikian Info Pro 2 untuk malam hari ini. Informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id dan juga kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Oke teman bro, selamat malam dan senang sekali ya kembali Frankie dan juga
1: ada Nitu Pai di sini teman bro FM yang temani kamu semua. Dan Nitu Pai ini akan temani kami di pukul 12 tengah malam nanti teman bro FM ini.
0: Iya, benar sekali ya teman bro, kita akan melewati berbagai macam acara dan juga playlist-playlist terbaik di malam ini nih ya. Dan biasanya di awal pertemuan kita di Jaga Malam,
1: yes,
0: yang namanya CLBK ya.
1: Betul ya, jadi cerita langsung bareng komunitas. Dan Joe sempat spill ya kemarin teman produk FMND bahwa kita nanti akan bersama dengan adik-adik ataupun teman-teman dari SMK Negeri 2ND atau STM teman produk ya, mewakili dari tim PKL 3J ya, Teknik Komputer dan Jaringan, dan juga tim audio video. Jadi ini masih berhubungan sangat erat dengan penyiaran ya sebenarnya.
0: Iya,
1: benar. Broadcasting itu ya, mereka sangat erat.
0: Pasti teman-teman yang lain pada penasaran ya. Jangan lupa nanti di YouTube-nya RRIND teman produk seperti biasa, dan juga live di Facebook-nya RRIND.

0: Produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.
1: Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya masih bersama Franky dan juga
1: ada John yang temani kamu di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya.
0: Dan seperti yang kita sudah spill tadi ya, di CLBK kita akan
1: yes.
0: ada teman-teman dari
1: tim TKJ dan juga tim audio video SMK Negeri 2 ND aka STM ND yang sudah hadir, teman Pro 2 ya, di studio Pro 2 FM ND. Buat teman-teman yang lagi nonton live YouTube kita
0: yes.
1: ya, bisa juga menyaksikan ada adik-adik bertiga ini, teman Pro 2 yang kita akan ngajak ngobrol fun ya, teman Pro 2 di CLBK dengan topik yang menarik ya untuk kita angkat, teman Pro 2, di hari ini, yaitu tentang dari sekolah ke studio adaptasi siswa ke PKL di dunia penyiaran, teman Pro 2 ya. Ya.
0: Dan untuk kamu yang kepo, yang penasaran, silakan ya drop pertanyaan kamu di kolom komentar kita ataupun di WhatsApp kita ya di ya. 082147650422.
1: Yes.
0: Dan oke.
1: Okay. Oke, okay, sudah hadir ya di studio Pro 2 FM ND bertiga, teman Pro 2 FM ND dari Negeri Kayangan. Ini ada dari April, teman Pro 2 FM ND. Halo April, selamat malam. Oke, ada juga Revan. Halo Revan.
2: Halo Kakak.
1: Ada juga Bunga. Bunga ceria. Silakan Bunga ceria.
3: Okay. Halo Kakak.
1: Oke, bagaimana semangat? Mungkin kamu agak dekat dengan mic-nya kali mungkin ngomongnya ya.
0: Ya.
1: Oke, jangan takut mic-nya tidak gigit kamu kok mic-nya. Dia tidak beracun kok itu mic-nya ya. Oke, jadi bisa ini perkenalkan dulu Revan, April dan Bunga ini. Kalian sudah kelas berapa sekarang? Kesibukannya apa nih? April dulu.
2: Baik, perkenalkan nama saya April.
1: Apa dekat dengan mic mungkin ngomongnya ya?
2: Baik, perkenalkan nama saya April.
1: Iya.
0: Kelas berapa? Kelas berapa?
1: Kamu kelas berapa?
2: 3. Jurusan 3J.
0: 3J.
1: Ini kesibukan apa? Kesibukannya apa? Kesibukannya mandi atau apa kesibukannya? Praktik. Oke, siap.
0: Oke.
1: Revan, silakan.
4: Oke, perkenalkan nama saya Revan. Saya kelas 3 jurusan 3J bersama April. Dan
1: kesibukannya apa?
4: Kesibukan saya saat ini praktik.
1: Praktik. Oh, praktik ya, bukan.
0: Jadi kamu dua di satu kelas ya?
4: Tidak beda.
0: Beda.
1: Oh, oke, okay. Berarti bukan Free Fire atau Mobile Legend gitu ya. Oke, oke, okay. Bunga ceria, silakan Bunga ceria.
3: Oke, okay, baik, perkenalkan nama saya Bunga. Saya kelas 3 SMA dari jurusan audio video.
1: Keren.
0: Oke, okay, audio video.
1: Mantap, coy. Jadi mereka ini orang-orang yang udahlah kayak dunia broadcasting mah mereka.
0: Benar,
1: pasti.
0: Benar, ini dunianya mereka.
1: Ya, dunianya mereka, teman Pro 2 FMND ya. Jadi tadi teman Pro 2 ada April, ada Revan yang dari mewakili tim TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Ada dan juga Bunga yang mewakili tim dari audio video ya. Kita mau ke April dan juga Revan, teman Pro 2 di malam hari ini. Apa alasan kalian memilih RRIND sebagai tempat praktik kerja lapangan dan bagaimana kesan pertama ketika mulai masuk di sini nih ya? Terus kenapa kamu mau pilih jurusan TKJ ini di STM nih? Ayo coba April dulu. Iya.
2: Kalau saya milih jurusan TKJ karena saya ingin lebih mengenal lebih dalam tentang komputer dan jaringan.
0: Oke.
1: Oke, jadi

0: April suka kayak dengan dunia-dunia kayak gini-gini ya, permesinan-permesinan gitu dan penyiaran gitu. Yeah. Oke. Okay. Dan kenapa pilih RIND?
1: Karena RIND memiliki lembaga lembaga penyiaran yang resmi dan percaya.
0: Wow.
1: Dan kami ingin lebih mengenal bagaimana cara menyiarkan.
0: Oh, that's great, April. That's so great.
2: Kalau berbicara soal komputer dan jaringan, kita harus cari tempat TKL itu ya, tempat yang sesuai.
0: Tempat yang sesuai. Gitu.
2: Masa RRI tempat yang sesuai ya.
0: Betul. Oke. Okay. Masa ke ini
2: di mana? Rumah sakit.
0: TKJ melaut gitu. Mungkin
2: kan ya. Tidak ketemu.
0: Kalau Rifan, kenapa kamu pilih kelas TKJ sebagai jurusan kamu di STM dan kenapa pilih RRI sebagai tempat PKL? Mungkin agak ditarik mic-nya mungkin Rifan ngomongnya.
3: Sebenarnya saya pilih jurusan listrik.
2: Okay.
3: Karena jurusan listrik penuh saya pindahkan ke TKJ.
0: Oh, ini plot twist abis teman-teman 2 FM Indie ya.
2: Okay.
0: Ini such a plot twist.
2: Karena memang kita tahu ya bahwa di STM itu sistemnya kan daftar online ya. Dan itu kalau terlambat daftar kayaknya ya sudah. Tidak dapat kuotanya kan. Yeah. Akhirnya kamu pilih TKJ.
0: Wow, okay. Ini such a plot twist teman bro dua. Benar, ya. Oke.
2: Okay. Kamu tidak menyesal begitu sudah
0: kamu
2: bergabung
0: menyesal,
2: di TKJ begitu?
3: Tidak.
2: Tidak ya, setelah berjalan begitu akhirnya menikmati. Oke.
0: Okay. Agak keren Revan ya. Wow. Dia awalnya belok ke kiri, tapi dia belok ke kanan, akhirnya dia pun in love ya dengan teman bro Revan. Kalau Bunga, silakan.
4: Kalau saya sebenarnya sama seperti Revan, pilih jurusan TKJ tapi karena penuh jadi pindah ke audio video.
2: Oke, kenapa tidak tukar dengan Revan dulu ya? Revan dulu kan pilih PLN ya, listrik gitu. Oke, ini karena memang ini sudah berjalan berarti 3 tahun ya kamu sudah di SMA ini. Jadi selama kamu PKL di RRI ini kamu kerjaan apa aja sih? Apakah jujur nih kamu buat apa saja nih? Oke, dari Bunga mungkin.
4: Dari saya. Saya selama PKL kami baru masuk pertengahan bulan 7. Jadi selama saya di sini kami hanya membantu kakak-kakak di sini menyiapkan kayak alat-alat penyiaran, terus membantu ini kakak-kakak di operator mengamati VMix.
0: Oke, wah mengatai VMix keren ya, keren.
2: Oke, ini berarti kamu sudah berapa lama nih untuk PKL di sini?
4: Kami masuk dari kapan nih? Juli awal.
2: Oh iya, pas awal semester baru.
0: Oh, dari bulan Juli ya?
4: Tanggal 21 sekitar 20-an begitu.
0: Oke, dari bulan Juli. Berarti
2: berapa bulan nih di sini untuk?
4: Sampai Desember.
0: Desember. Wih, keren, mantap, lama aja ya. Ini mah jadi bagian keluarganya RRI lama-lama.
2: Iya benar.
0: Dan kalau Revan sama April selama di PKL RRI ini, apa yang nantinya akan kamu kerjakan ataupun yang nanti kan akan kamu geluti selama PKL sampai bulan Desember ini nih, Revan dan April?
1: Ya, baik dari saya, mungkin kalau di sini saya biasa macam kalau kakak ada suruh bantu, kalau ada macam ada narasumber kami bantu operator atur di VMix begitu. Kalau macam tidak ada kerjaan, macam mungkin nanti kakak minta tolong bantu atur ruangan atau tidak, atur kabel.
2: Oke.
1: Okay. Mungkin
2: gitu
1: kakak.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ini April juga seperti itu nantinya April? April juga seperti itu kah? Atau berbeda dengan Revan mungkin?
1: Sama.
0: Kurang lebih sama ya.
2: Karena memang kamu jurusannya sama juga masuknya sama di sini. Jadi ini banyak sekali ya hal-hal istilahnya yang kamu dapat di kelas dan juga di dunia pekerjaan tuh seperti ini. Apakah kamu rasa kayaknya ada yang beda nih atau ada yang baru atau mungkin kayaknya sama saja sih dengan apa yang kami belajar begitu, dengan apa yang kamu rasakan di sini ketika PKL begitu?
0: Apa nih?
4: Ada sih.
2: Ada ya? Iya. Kenapa?
4: Kayak kalau kami belajar di sekolah kayak masih teori terus praktik dasar gitu. Okay. Di sini kayak kita langsung kayak dunia kerja nyata gitu.
2: Iya,
4: benar. Langsung penyiaran langsung.
2: Iya,
4: Jadi agak
0: nyata ya. Yang berarti sama ini kamu pikir itu ilusi ya. Gitu. Keren ya. Oke.
2: Oke, kalau
0: Rifan dan April apa nih kalian sebagai siswa TKJ nih ya, bagaimana kalian melihat peran teknologi komputer dan jaringan dalam mendukung siaran radio di era digital seperti ini? Ayo, sebagai siswa TKJ nih, bagaimana kalian melihat peran teknologi komputer dan jaringan dalam mendukung siaran radio di era digital saat ini? Raven dan April bisa jawabnya beda-beda karena spesifiknya beda-beda. Oke, April nih, April dulu nih. Sebagai siswa TKJ nih, apa ya, bagaimana kalian melihat peran teknologi komputer pada saat ini dalam mendukung siaran radio di era digital saat ini?
1: Perannya sangat penting di era ini, yeah. Karena teknik komputer dan jaringan sangat penting dan sebagai tulang punggung penyiaran di saat ini.
0: Okay. Ayo, apa April? Ayo. Oke, okay, kalau Revan apa nih Revan? Sebagai siswa TKJ nih, apa ataupun bagaimana kalian melihat peran teknologi komputer dan jaringan dalam mendukung siaran radio di era digital saat ini?
2: Sangat penting kah atau mungkin ya kayaknya tidak terlalu penting?
0: Dan kenapa begitu?
1: Ya menurut saya sangat penting karena penyiaran radio juga berhubungan dengan komputer-komputer macam mic begitu kakak.
2: Iya.
1: Dengan jaringan-jaringan gitu.
2: Iya.
0: Jadi bener. Betul-betul nyangkut ya sama mereka sesuai dengan jurusan mereka teman Pro 2 FM ND ya.
2: Oke. Tadi Bunga tadi kan jurusannya
0: audio video.
2: Nah, selama magang di sini pernah tidak sih diajak untuk lebih fokus ke jurusan kamu itu untuk audio videonya belum? Atau bagaimana?
4: Pernah
2: ya.
4: Kayak mengedit suara, maturan suara, rekaman.
2: Ya. Rekaman ya.
4: Yeah.
2: Oke. Waktu itu rekaman apa nih?
4: Rekaman suara di dengan itu hari dengan Omnus kalau tersalah.
2: Oke.
0: Berarti kalau untuk ini peralatan audio atau video apa saja yang sudah kamu pelajari dan operasikan dalam praktik di era ini, mana yang mungkin paling menarik buat Bunga?
4: Yang paling menarik menurut saya itu di mixer audio.
0: Wow, okay. Keren cuy.
2: Oke, okay, udah sampai di mixer nih.
0: Makin berani kamu ya.
2: Oke,
0: mungkin kita break dulu teman Pro 2 FM. Kita balik lagi teman Pro 2 FM. Ini kita masih akan barengan sama Revan, April dan Bunga ya. Masih siswa dan siswi dari tim TKJ dan juga tim audio video STM ND.

0: Oke, balik lagi ya di CLBK. Cerita langsung bersama komunitas dan masih bersama dengan teman-teman dari
1: tim PKL TKJ dan juga tim PKL audio video. Ada masih dengan Revan, April dan Bunga ya. Nah, ini untuk Revan dan April nih ya. Mana nih? Menurut kalian nih, untuk keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh siswa TKJ agar siap menghadapi dunia kerja nantinya? Ayo. Keterampilan paling apa yang paling penting menurut Revan dan April yang dimiliki oleh siswa TKJ agar siap menghadapi dunia kerja nantinya?
2: Oke, baik kakak dari saya nih, menurut saya itu tuh di bagian perkabelan jaringan sih kakak, karena kabel-kabel itu jenisnya banyak kakak.
0: Oke.
2: Mungkin ada mau puluhan mungkin dalam satu urat kabel itu banyak kakak, pusing juga kalau dipikir-pikir gitu.
0: Oke.
1: Kalau April?
3: Sama juga sih.
0: Sama juga.
1: Oke, jadi menurut kalian berdua tuh dunia perkabelan itu mungkin yang paling skill yang paling penting buat dikuasai gitu ya. Sebagai siswa TKJ agar siap menghadapi dunia kerja. Kalau
0: ini sudah 3 tahun nih kamu belajar di SMK dan kamu di teknik jaringan ya. Kamu sudah lumayan paham nih tentang kabel-kabel ini atau belum nih, atau masih belajar?
2: Sedikit-sedikit kan.
0: Sedikit-sedikit. Okay. Ini banyak sekali ya.
2: Banyak sekali.
1: Betul. Kabelnya banyak banget, kabel RCA lah segala macamnya lah. Kabel HDMI lah segala macam.
0: Oke. Kalau Bunga?
1: Bunga apa nih yang menurut kamu paling ini keterampilan penting, paling penting sebagai siswa audio video untuk menghadapi dunia kerja nantinya?
4: Oke, kalau dari saya, ini kami audio video, jadi lebih mengarah ke audio dan video. Jadi kalau menurut saya, keterampilan ini jurusan kami itu yang paling penting itu kayak audio, jadi lebih ke suara, mengatur suara, terus tahu mengoperasi mixer gitu.
0: Gitu. Dan video juga ya, tahu.
4: Dan video juga tahu edit lah.
0: Iya sih, itu standar.
1: Kalau ada video memang harus tahu edit.
0: Iya benar.
1: Harus bisa edit.
0: Terus sejauh ini kamu sudah belajar mengedit juga?
4: Belum.
0: Oke.
4: Kami kan audio video tapi mengarah ke elektronik gitu.
0: Maksudnya
4: kami kalau di sekolah kayak praktek elektronik, kayak memperbaiki gitu.
0: Oh, perbaiki contohnya alat-alat
4: mikrofonnya itu memang suara asli.
1: Tapi apakah ada hubungan dengan video?
4: Videonya sih untuk edit-edit gitu sih tidak ada.
0: Teknik pengambilan gambar begitu sudah ada?
4: Belum.
0: Itu berarti bukan jaringan, bukan di situ ya jurusan kali ya, atau?
1: Iya, ada video sih seharusnya tuh harus masuk yang tentang editing. Mungkin berbeda ya, segmennya kali mungkin ya. Dan kalau misalnya untuk Revan dan April nih, apakah ada pengalaman baru yang kalian dapatkan di RRI selama PKL kalian mulai, dan tantangan apa yang paling kalian rasakan selama menjalani PKL dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo.
2: Oke. Kalau apa biasanya bantu kakak-kakak live streaming, bisa bantu apa beres-beres di aula.
0: Iya.
1: Oke.
2: Ya begitu sih.
0: Tantangan yang kau hadapi setelah PKL di sini apa nih? Ada sih. Aduh, ini kayaknya susah nih, rumit nih.
2: Ya ada kak. Seperti main di komputer yang membuat live streaming itu kak.
0: Oke. Vmix begitu.
2: Vmix ya.
0: Berarti di sekolah belum.
2: Belum.
0: Ya. Ini pengalaman baru.
2: Pengalaman.
1: Kalau Revan apa nih? Apa nih yang kalian pelajari sama di RRI, ataupun ini pengalaman baru sama di RRI dan tantangan buat kamu sendiri sebagai siswa TKJ?
2: Baik, mungkin pas pertama awal-awal mungkin kalau saya masuk itu tuh mungkin lihat ada teman-teman dari sini sudah belajar Vmix mungkin kakak. Belajar Vmix, dan kami masuk baru kan belum tahu. Jadi pertama itu kakak siapa ajar nih?
1: Siapa? Ayo.
0: Siapa
1: dia?
0: Jadi siapa?
1: Iya sih.
0: Yang cowok atau yang cewek?
1: Ayo sih.
0: Yang laki-laki itu
2: mungkin kakek ini mungkin yang ajar kami pas masuk awal.
0: Oh, kakek ini dia yang
1: masuk. Ya, kakek ini ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau
0: apa yang dia ajarkan waktu itu?
2: ajar ini buat Vimix atur-atur untuk live streaming gitu kan, okay. Kalau narasumber gitu. Okay. Yeah. Kadang-kadang juga kakak-kakak minta tolong isi das itu, isi lagu-lagu itu.
0: Oke. Okay. Pas kamu disuruh untuk atur Vimix sejauh ini sudah lumayan paham ya sudah.
2: Sudah mulai paham.
0: Oke. Okay. Kalau Bunga?
4: Kalau saya tantangan terbesar sih ini kayak beradaptasi dengan peralatan-peralatan siaran gitu tuh kayak agak pusing sedikit.
1: Iya.
4: Terus ini masuk awal, jujur saya gugup sekali. Terus tapi dibantu sama itu hari kakak Dev yang pertama bantu saya, yang mempelajari Vimix terus itu ikut siaran juga dengan keluar siaran.
0: Oh iya, siaran masjid.
1: Itu pengalaman-pengalaman berharga buat mereka sebenarnya, harus mereka tahu sih kuasa
0: ini. Ini ya, kalau dunia kerja tuh ya seperti ini. Ya, ini pengalaman seru nih. Oke, ini kemarin kan siapa sih yang di sini menurut kamu mentor yang paling membantu kamu
1: siapa
0: nih?
1: Siapa nih?
4: Kalau menurut saya. Disebut nama bisa teh?
1: Bisa, silakan.
4: Kalau menurut saya Kakak Rian.
1: Oh, Rian. Kakak
4: Rian Hidayat.
1: Oh, iya di Persatu. Oke. Kalau di Pondan April.
2: Menurut saya sih dari awal masuk itu
0: Aye.
2: Kakak Kini dengan kakak siapa yang perempuan?
0: Kawanda. Kak Priska?
2: Ya, Kak Priska.
1: Kakak Wanda?
0: Bukan, Kak Priska.
2: Kakak Priska.
0: Oke, ini Kenny dan Priska ya, yang biasanya minta bantu begitu ya.
1: Okay, kalau April?
0: April?
3: Saya, kalau saya, Kak Hendra, Kak Kendi.
1: Kakak Kenny ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi? Marta?
0: Marta siapa, bos?
3: Satu.
0: Oke. Okay. Mungkin ada lupa-lupa nama begitu ya.
1: Iya, lupa-lupa nama. Oke, okay lah. Dan ini terakhir nih mungkin. After lulus nanti ya, karena kan mau ke kelas 3 pasti mungkin ujian nasional itu mungkin sekitar bulan Maret, April tahun depan gitu ya.
0: Iya.
1: Apa nih, setelah lulus nanti, impian ataupun cita-cita atau rencana yang ingin kalian wujudkan, yang ingin kalian kerjakan di bidang IT ya, ataupun apapun itu setelah selesai dari SMND, satu persatu. Bunga dulu.
4: Kalau dari saya, impian saya, aduh, kerental di perjalanan hidup.
1: Oh, kamu tidak tahu ya? Wow, ambigu kamu Bunga.
4: Kalau dari saya sih, semoga bisa sukses lah.
0: Sukses lah pokoknya ya, mau di bidang apapun harus sukses ya.
4: Walaupun bukan di bidang audio video.
1: Asik, Bunga, mantap Bunga. Atau mungkin bukan mau jadi ilmu sukses? Siapa tahu kan pengusaha sukses mungkin ya, we don't know ya. Orang tuh akan pernah tahu di depan itu gimana ya. Kalau Revan apa nih? Impian kamu setelah selesai dari SMND, apa menjadi cita kamu atau goals kamu nih Revan?
2: Kalau saya mungkin saya mama pernah bilang kalau tamat mungkin kuliah dulu. Kalau kuliah macam kuliah sambil olahraga itu bisa, siapa tahu bisa ikut tes gol gitu kakak.
0: Wah, benar.
1: Oh, bisa juga.
0: Ya,
1: tapi itu harus tetap semangat dan harus fokus ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk itu.
0: Kalau April?
1: April?
0: Apa nih yang mau direncanakan?
3: Ya kalau ada kesempatan ikut tes.
1: Oke, tes juga ya. Tapi semoga tercapai ya impian-impian mereka.
0: Amin.
1: Ya.
0: Ikut tes juga ya.
1: Juga mungkin ya.
0: Tiga nih ikut tes semua.
1: Tiga ya.
0: Oke, ini tinggal 5 menit nih kayaknya kita harus mengakhiri dulu ya
1: bersama
0: kita di CLBK hari ini ya. Edisi hari ini spesial ya teman-teman berdua karena dengan teman-teman yang luar biasa dari anak-anak magang di sini.
1: Iya, yang sedang praktik juga di RIND, dan ini juga bisa berbagi cerita, berbagi insight tentang apa yang mereka belajar dari sekolah dan apa yang mereka terapkan di dunia praktik ya di RIND pada saat ini hingga bulan Desember nanti. Heaven buat semuanya teman Prodo FM ini, karena nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada music live chat. Kita barengan sama Anet ya dari Prodo FM Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Prodo FM se-Indonesia. Thank you buat Revan April dan Bunga. See you, bye-bye.

Melsi Music Live Chat yang malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Brodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Brodo 2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Brodo 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman produser kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dik ya.
0: Aduh. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: yang
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Akhirnya kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandor.
1: Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Luar biasa. Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerja sama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah
2: kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke

0: hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anda?
0: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
0: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
0: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
2: Bareng-bareng ya ternyata.
0: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
1: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
0: Iya, betul.
1: Ketip itu ya.
2: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
0: Iya, seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
0: Iya, betul.
1: Pada apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
0: Iya,
1: benar-benar. Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
0: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Iya. Ini mungkin akan relate buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman pro 2 juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
0: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Cuma itu dua pilihannya. Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
0: Betul. Jadi ada istilah dari Gen Z kan. Gini. Private but not secret. Ada yang kayak gitu.
1: Bener.
0: Ngerti kan kamu?
1: Paham.
0: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja gitu.
2: Low key aja.
0: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu. Mungkin juga relate sama soalnya ada part itu juga kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
0: Boleh.
1: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka. Silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
1: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
1: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
0: ada gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata bah, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Ya. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
1: Oh iya ya, sih,
2: di
1: bener.
2: Bagian
0: Dai-dai-dai.
2: Kok dai-dai-dai?
0: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, men?
1: Waka-waka.
0: Jadul, lebih jadul lagi.
1: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
1: iya.
2: Oh, di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak Bildun.
0: Oke.
1: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
0: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh. Luar biasa.
1: Build up gitu ya.
0: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja.
0: Sing
2: gitu.
0: Along. Enak.
1: Seru.
0: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
1: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
1: Yang semangat.
0: Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
1: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
1: Oh.
2: Ya. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
0: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
0: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
0: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Okay. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus ya, untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
0: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai.
2: Kucing aku udah meninggal.
0: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
0: dong, talent dong.
2: Bener.
0: Dia dibayar untuk Oke.
1: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
1: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
0: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
1: Masa nanti ada POV kucingnya.
0: Ada biopik kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya.
1: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
0: Cyber ini.
1: Kucing BSH warna hitam.
0: Iya.
1: Nah, itu dia.
0: Panggilannya Sai ya berarti. Sai.
2: Oh iya benar. Sai.
0: Masa ber? Kan gak mungkin dong. Sai pasti.
1: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
0: Hai.
1: Ya. Udah ada dari...
0: Aduh, nomornya gak kelihatan lagi.
1: Hawa.
0: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
1: izin tanya.
0: Boleh. Apa kata Edit?
1: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini, Sembunyi dari Bumi, itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu jadi, itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu. Wow. Untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih.
1: Oke.
2: Sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat ya.
0: Lumayan cepat. Ya. Yeah. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
1: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
0: Panjang
1: kita
0: nih.
1: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
0: Oke. Hah panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa? Sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
1: Oke.
0: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
1: Bener.
0: Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Semuanya hits banget. Terus... jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Kayak mereka juga Januari.
0: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
0: Banyak nih. Bacaan yang mana nih? Banyak banget.
1: Yang atas dulu deh.
0: Oh iya, dari Susan.
1: Susan. Kalau gede.
0: Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa dari Susan
0: iya,
1: gitu
0: bener,
1: kan.
0: Iya benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa
1: jadi. Iya, itu dia.
0: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti. Ide yang bagus ntar.
0: Soon.
1: Ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
1: Itu dia.
0: Nice.
1: Alright.
0: Terus
1: lagi ya.
0: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
0: Oke. Dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
0: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
1: Iya gitu loh.
0: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja? Kepo.
1: Kalau semisal
0: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya. Betul. Ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Yeah. Oke okay, gitu ya, penikmat lagu indah ya.
1: Itu bener.
0: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak yang mau dibacain dia?
1: Terakhir deh. Ini dari Noval.
0: Givari. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan.
0: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
0: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Hampir tapi gak ngundang.
0: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
0: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih ya.
1: Udah ada
0: baru.
1: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah, sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
0: Oke okay.
2: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Ditunggu okay. Ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti yep. Pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat.
1: Besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon Nat. Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak ngajak nongkrong Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
1: Iya yeah, pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya yeah,
1: semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point. Ke
0: Point Coffee. Point Coffee.
1: Udah,
0: gak usah, sorry.
1: Udah, gak usah.
0: Iya.
1: Alright.
0: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
1: Bukan. Restoran. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
0: Nasi.
2: Namanya nasi...
0: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
0: Bukan.
2: Oh...
0: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, temuin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
1: sebelum
2: betul.
1: Nanti akan ada album.
0: Album, yes.
1: Album ya?
0: Atau EP?
1: Album mungkin
2: album
1: ya.
2: Album mungkin.
1: Kita tunggu aja nanti
0: ya. Kita tunggu aja ya.
1: Benar.
0: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
1: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP, lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
0: playlist. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
2: iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, okay.
1: boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
0: boleh,
2: kali kan.
0: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober boleh.
0: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
0: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
0: Okay. Namanya lucu.
1: Lucu. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
0: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
1: Gak usah.
0: Gue pengen ikutan masa enggak boleh?
1: Enggak usah.
2: Boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
0: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Enggak apa-apa.
1: Bagus.
0: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
1: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
0: Sukses terus. Selalu.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
0: Tadi siapa tuh?
1: Ke Padang,
0: ke Cirebon,
1: Samarinda
0: tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
0: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
0: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
0: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet.
1: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
1: selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
0: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Prodo FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Alan, dan juga...
2: Anet.
0: Pamit.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Teman Pro2 FMND. Oke, pakai kan di Pro2 FMND teman terbaik kamu di malam hari masih dengan John dan juga Frankie ya. Tadi kami ikutan Music Live Chat barengan sama Anet dari Pro2 FM Jakarta. Dan kali ini kita masuk ke musik akselerasi kreatif untuk malam ini ya. Lagu-lagunya untuk di malam ini lagunya dari Killa The Via featuring Rapai Pase dengan judul Hitam ya. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi musik kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa The Via dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar ini bisa menyatu tanpa saling menghapus identitasnya. Kolaborasi itu siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Killa The Via Official yang dijadwalkan beredar teman Pro2 FMND ya. Lagu Hitam milik Killa The Via merupakan ciptaan Killa The Via yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. So this is teman Pro2, check it out, Killa The Via dengan Hitam.

0: gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Oke, teman Pro 2 FM ya. Kita masih di Pro 2 FM malam hari ini dengan Jo John dan juga Franky.
1: Ya, yes. Pro 2 menemani kamu dan kita sudah sampai di segmen yang paling kamu nantikan yaitu di cerita penutup
0: iya.
1: Hari teman Pro 2.
0: Betul, di cerita penutup hari teman Pro 2. Jadi untuk kamu-kamu yang punya cerita-cerita mau di-share yeah. Ya, teman Pro 2 silakan di malam ini di-share di 0821-4765 atau bisa juga di live TikTok-nya kita teman Pro 2 FM di malam hari ini ya. Bisa langsung share kisah-kisah kalian nanti bakal kita bacakan. Kisah-kisah kalian di cerita penutup hari untuk malam ini teman Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya. Di malam ini ada yang bergabung dari Rina di Onokore.
1: Oke.
0: Katanya selama malam kakak penyiar Pro 2 dari ND. Saya cuma mau berbagi sedikit cerita. Saya kerja di salah satu toko pakaian kota ND. Setiap hari melayani orang dengan senyum, padahal kadang hati itu sedang tidak baik-baik saja nih. Ayah saya sudah lama sakit dan hampir semua gaji saya habis untuk beli obat. Kadang capek sih kakak, tapi setiap lihat ayah masih bisa tersenyum, saya merasa perjuangan ini belum seberapa. Semoga Tuhan memberikan kesehatan buat semua orang tua dimanapun berada. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin ya. Ya. Mungkin Elisa, kalau bisa tanggung jawab sebagai anak ya mungkin ya. Dan kita rasa juga mungkin dia juga ingin sekali menjajakan dirinya juga ya, untuk memanjakan dirinya juga dia dengan apa yang dia dapatkan, tapi ada hal lain yang perlu menjadi tanggung jawabnya dia. Dan aduh, kadang itu tadi posisinya
1: sesuatu ya buat dia, dan hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kuat seperti dia yang bisa melewati hal-hal seperti ini. Dan ya gini, kamu juga harus patut berbangga ya, karena tidak semua orang tuh bisa melewati apa yang kamu lewati.
0: Semangat ya buat Rina yang ada di Onekore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Teman Pro 2 FM ini, itu dia Tulus dengan Teh Hijau. Spesial tadi yang request lewat TikTok Teman Pro 2 FM ini ya.
1: Kamu yang mungkin belum di live view kita ya.
0: Bisa juga.
1: Di live view kita ya. Di Pro 2 FM ini.
0: Yes, Teman Pro 2. Dan ini malam ini ada yang bergabung lagi dari Denny di Popire. Okay. Katanya, selamat malam Teman Pro 2. Saya seorang super travel. Hampir setiap hari mengantar penumpang keluar kota. Okay. Anak saya sering bertanya kepada kenapa ayah pulangnya malam terus. Jujur hati saya sedih karena jarang melihat dia tumbuh nih kakak. Tapi saya percaya semua ini demi masa depan keluarga. Semoga suatu hari nanti saya bisa punya usaha sendiri dan lebih banyak waktu bersama istri dan anak-anak saya.
1: Ini ya semoga ya. Karena memang kita sebagai kadang sebagai kepala keluarga ya, tanggung jawabnya ya mencari nafkah. Kan?
0: Betul. Ini
1: ya, ada hal-hal yang sulit yaitu melihat anak-anak itu bertumbuh. Ini pilihan yang sulit.
0: Betul. Ini kayaknya ingatkan saya yang lagi happening juga saat ini yang anaknya itu kayak bapaknya pakai CCTV pantau anaknya di kamarnya gitu ya.
1: Iya benar ya.
0: Aduh sedihnya.
1: Ojol itu ya.
0: Sedihnya luar biasa ya.
1: Iya benar ya.
0: Itu asli pecah tangisnya Teman Pro 2 FMND. Aduh gokil sedih. Anak kecil itu seusia itu Teman Pro 2 FMND
1: ya,
0: harus
1: kurang lebih 1 tahun ya.
0: Setahun lebih harus di kamar sendiri dengan susunya.
1: Di kos.
0: Di samping pintu. Aduh menunggu ayahnya pulang. Aduh. Itu kayak di film-film sih Teman Pro 2 FMND. Aduh ada kisah seperti
1: ada ya.
0: Fajar Faiz dan bapaknya lupa ya namanya.
1: Lupa namanya. Tapi
0: ya pokoknya itu ada Faiz ya yang lagi viral Teman Pro 2. Oke, kita dengarkan lagunya dari Elenium John Bellion, Good Things Fall Apart, requestan dari Kakak Brian di malam ini. Check it out.

0: Iya, teman Prodo FM ini kita masih di acara cerita penutup hari untuk malam hari ini ya.
1: Iya, benar ya teman Prodo, dan masih punya kesempatan untuk kamu mau curhat-curhat bersama kita ya. Silakan di WhatsApp kita di 08214760422 dan tentunya bisa juga di live TikTok-nya kita di malam hari ini.
0: Ya. Silakan ya tulis kolom komentar teman Prodo FM ini. Nah, ini ada dari Nisa di Mautapaga. Halo, selamat malam buat Nisa. Selamat malam Kakak John dan juga Kakak Pringki. Saya masih semester akhir. Yang paling berat bukan skripsinya nih Kakak ternyata, tapi melihat Mama harus berjualan setiap pagi demi membayar kuliah saya. Saya sering menangis kadang diam-diam karena belum bisa membalas semua pengorbanannya. Doakan semoga saya cepat wisuda dan bisa bekerja dan bisa membantu keluarga nih Kakak.
1: Ini okay. Amin ya. Memang mungkin kamu belum bisa membantu ya, tapi satu-satunya cara biar kamu bisa membantu orang tua kamu adalah lulus tepat waktu dengan yang memuaskan tentunya ya.
0: Itu tentunya bisa bikin orang tua happy yang melihat kamu ya. Kuliah tepat waktu dan kuliah lama pun juga pastinya ya membantu orang tua juga ya. Tapi terima kasih buat Nisa di Mautapaga yang sudah join di acara Cerita Penutup Hari malam hari ini. Tetap semangat terus ya, buat kamu. Semoga cepat selesai kuliahnya, skripsinya. Cepat wisudakan dan cepat juga mendapatkan pekerjaan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya, di malam ini kita masih di Cerita Penutup Hari. Silakan untuk mau bergabung ya di line teleponnya, line BSO, line WhatsAppnya di 0821 4765 0422 ya, di 0821 4765 0422. Untuk yang mau join-join lah di
1: live TikTok kita di malam hari ini, bisa ya teman Pro 2, bisa
0: request lagu ya. Mau cerita ataupun mau curhat silakan di 0821 4765 0422. Kita akan putarkan lagu yang kita akan bacakan ya, kita akan bacakan curhatan kalian yang sudah kalian share di Pro 2 Family malam hari ini, teman Pro 2.
2: Wait, what is that?

0: kedua, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 Family, kita masih di cerita penutup hari untuk malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Kali ini yang bergabung teman Pro 2 dari Arman di Rukun 5. Halo Arman, tinggi sudah join di malam ini. Katanya sudah hampir setahun saya mencari pekerjaan tetap, berkali-kali ikut tes tapi belum berhasil. Rasanya malu setiap ditanya kapan mulai kerja. Namun saya percaya kegagalan hari ini bukan akhir dari segalanya. Mohon doa dari semua pendengar ya. Oke,
1: memang siap. Ya, benar. Ada satu hal yang paling penting di situ adalah kamu tidak patah semangat. Kamu terus berusaha walaupun sudah gagal, tapi kamu mulai mencoba lagi. Yeah. Itu hal yang paling utama ya sebenarnya dalam diri kita ya. Seberapa kali kita gagal, tapi yang paling penting adalah berapa kali kita bangkit lagi nih teman Pro 2. Itu penting. Dan semoga saja kamu bisa mendapatkan ya pekerjaan. Tentunya ini sangat penting juga sih.
0: Yes, pokoknya tetap semangat buat para pejuang masa depan ya di luar sana. Pokoknya kita doakan cepat dapat rezekinya, dibukakan rezekinya, dan tetap semangat di malam ini ya.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjulukkan mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: ketemu lagi ya kebersamaan di cerita penutup hari. Kamu masih punya kesempatan untuk request
1: cerita curhat ya, silakan.
0: Curhat bersama kita di malam hari ini ya, silahkan ya di WhatsApp boleh, atau mau telepon langsung juga boleh ya, bisa saja semuanya. Pokoknya silakan, untuk kamu di malam hari ini spesial ya, kamu yang mungkin lagi rebahan, lagi menunggu chat dari dia yang belum terbalas kan ya, silakan ya join bersama kita saja yang lebih pasti.
1: Yes ya, ini ada yang bergabung dari Wulan di Kelimutu. Halo, okay, selamat malam buat Wulan. Katanya dia, "Kak, saya sedang belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang kita sayangi akan tetap bersama kita. Kadang melepaskan memang menyakitkan, tetapi memaksa juga tidak akan membuat siapapun bahagia. Dan saya sudah berdamai dengan situasi saya yang seperti ini, dan saya juga sudah nyaman dengan sitkon saya yang sekarang ini, Kakak." Oke.
0: Okay. Yang paling penting ya itu ya, kamu sudah berusaha sudah move on dan sudah lebih baik dari kemarin ya, dan kamu bisa menerima semua keadaan yang sudah. Betul. Berdamailah dengan keadaan kamu
1: sekarang. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, teman Pro 2, tapi thank you so much ya buat belum, tetap semangat ya untuk

0: Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah join di Cerita Penonton pada untuk malam hari ini ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kira-kira
1: ya.
0: Kira-kira acaranya karena setelah pesan akan ada musik-musik santai buat teman-teman malam kemarin di Music Break.
1: Hingga sampai di pukul 24 nanti ya.
0: Yes, teman Brodia.
1: Dan jangan lupa ya, karena Cerita Penutup Hari itu ada setiap malam nih ya. Untuk itu, untuk kamu ya, silakan join ya di tiap malam dari jam
0: 9
1: sampai dengan jam 11 malam.
0: Iya. Jadi silakan teman-teman ya, nanti kalau mau join lagi untuk bercerita, mau curhat, bisa join lagi besok malam di jam 9 ya, sampai di jam 11 teman Brodia. Tetap semangat. Kita berdua masih bersama kami jadi pukul 12.30 malam nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 FM ini pokoknya masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Kita ucapkan semua ulang tahun ya untuk kamu-kamu yang lagi ulang tahun di hari ini, di tanggal 4 Agustus 2026. Yang terbaik didoakan buat kamu-kamu yang lagi ulang tahun. Sukses buat semua kalian yang lagi ulang tahun di hari ini, walaupun kemalaman ucapannya, tapi tetap terbaik didoakan buat teman-teman semua di malam ini ya. Semangat selalu ya buat yang lagi ulang tahun di malam ini, ataupun yang lagi merayakan anniversary-nya tiap tanggal 4 Agustus, teman-teman.

0: tolong kau dengar sa, tiap sama tanya, tiap sama tahu tentang dua penghubungan, kau selalu cuek dan kau tak pernah mau dengar sebenarnya kau mau apa.
1: Kau tanya sa pun mau apa, sa su bosan dengan semua ini, sa lelah dengan kau yang tak pernah mau mengerti.
0: Apa? Bukannya kau yang tak pernah mau mengerti, terus kau mau apakan hubungan ini? Tiap kali kau jalan dengan dia, saya tak pernah larang. Kau egois, kau tak pernah mengerti saya perasaan. Dan bodohnya, saya masih berharap sama kau.
1: Ish.
0: Hey Grace, dengar dulu.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422. Teman

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ngobrol Dua dengan terdengarnya namanya Makan Sentimen Ngobrol Dua dari siaran hari ini ke Selasa 4 Agustus 2026. Kami akan mencoba kembali sepagi di FM 92.2 MHz. Akhir kata kami tim ini malam mengucapkan terima kasih untuk bersama teman-teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, Radio Publik Milik Bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan tim teknik Fatma Rida serta seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pudar dalam hati ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: muralah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Anjelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Di amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

kontrol CIA dan panen kangkung, Kalapas Ende perkuat pembinaan kemandirian WBP. Dari RRI Lekir ID, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND, Romi Waskita Pambudi memantau langsung sarana asimilasi edukasi pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan panen sayur kangkung bersama jajaran sebagai bagian dari penguatan program pembinaan kemandirian warga binaan. Peninjauan dimulai dari kandang ayam CIA yang disiapkan untuk mendukung pengembangan budidaya ayam pedaging secara produktif. Romi didampingi pejabat struktural dan staf memastikan kesiapan fasilitas sekaligus memberikan arahan mengenai pemanfaatan kandang secara berkelanjutan. Masih di info Pro 2, di Snapco Forest Timur target job fair tekan pengangguran 9.000 jiwa. Dari RRI.

informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian info Pro 2.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Kita bersama Aya kali ini di Spada edisi 5 Agustus 2026. Wah, sudah masuk awal Agustus nih teman perdua. Apakah ada di sini di antara kamu senang sekali pastinya karena masuk bulan-bulan kelahiran? Mungkin ada ya. Buat teman Prodia yang lagi mendengarkan 92,2 FM Prodia RRI Inde, selamat nih. Kenapa selamat nih? Selamat kalau kamu sudah mendengarkan kita, mungkin nanti mood kamu akan berubah drastis menjadi mood-mood yang baik ya di pagi hari ini. Karena berbagai program seru kita hadirkan di Spada teman Prodia seperti ini. Pembukaan ada Kepo Time, nanti juga di jam 7 sampai jam 8 ada FYP Flourish Your Playlist, kamu bisa request lagu di sana. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 akan ada Prodia Spot, berbagai ilmu pengetahuan. Wih, bukan ilmu pengetahuan sih, lebih tepatnya seperti fakta unik, fakta menarik dari satu hal akan kita kupas tuntas ya teman Prodia. Dan setelah itu akan ada obrolan Spada sampai jam 10. Jadi waktu kita sampai jam 10 aja ya teman Prodia di Spada. Kemudian nanti akan dilanjut dengan Satrivial, Sericeria dan juga Jaga Malam di hari ini. Semoga hari ini berjalan lancar ya teman Prodia, buat kamu yang mau pergi kerja, mau pergi sekolah, mau pergi ke kampus, semoga dilancarkan hari ini, semoga tidak ada hambatan halangan rintangan ya yang buat kita kesandung gitu. Semoga gak ada ya teman Prodia. Oke, karena kita sudah di Kepo Time, Ayah akan memberikan beberapa informasi yang lagi viral nih, tapi semoga aja ini yang lagi positif-positifnya aja ya viralnya. Soalnya kalau negatif pagi-pagi nih ya, kita dengar berita-berita negatif, nanti jadinya mood kita berantakan teman Prodia. Terus seharian nanti akan jadi tidak baik ya kita menjalankan aktivitas. Jadi Ayah akan berusaha mencari yang baik-baik dan yang positif-positif saja ya teman Prodia. Ditunggu informasinya setelah beberapa lagu berikut ini.

Sama-sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Jadi Kepo Time teman Pro 2 bersama Ayah. Setelah tadi kita mendengarkan lagu yang penting cuan dari Sandy Sandoro dan juga Selvi Kitty ya. Dan selanjutnya Ayah mau memberikan informasi yang lucu nih teman Pro 2 yang Ayah ambil dari Instagram Volkata TV ya. Ini telah dilaporkan nih seorang pria yang hilang teman Pro 2. Seorang pria asal Turki yang bernama Behan Mutlu. Wow, dia hilang di mana nih teman Pro 2? Jadi dia tuh hilang ya, dan teman-temannya juga sibuk mencari dia di hutan. Tidak tahu bahwa dia adalah orang yang dicari. Dia secara tidak sengaja bergabung dengan tim pencarian dan penyelamatan serta relawan lokal yang mencari dirinya sendiri. Jadi ternyata nih teman Pro 2, dia tuh tidak sadar kalau dia tuh hilang. Maaf, begini, contoh saya tuh sedang dicari ya teman Pro 2. Tapi saya tidak tahu mereka tuh mencari siapa. Jadi saya ikut mereka untuk mencari diri saya sendiri. Kurang lebih begitu ya teman Pro 2 alur ceritanya. Ini lucu nih. Bahkan momen lucu itu terjadi ketika tim pencarian memanggil namanya dan Behan dengan santai menjawab, "Saya ada di sini." Setelah semua orang menyadari kekeliruan, mereka terkejut dan tertawa. Dan Behan dengan selamat dibawa pulang. Jadi disebabkan ini karena kata temannya dia dilaporkan hilang pas mabuk ya teman Pro 2. Jadi takut kenapa-kenapa dia ke hutan, dalam hutan, akhirnya ya mereka mencari langsung. Dan ternyata ya orangnya di situ ikut mencari dirinya sendiri. Jadi lucu ya teman Pro 2. Apakah kamu pernah mengalami hal atau kejadian seperti ini? Boleh sharing dikit ya di WhatsApp Pro 2 di 08214765042. Aduh, ini bapak ini ya. Kenapa bapak ini bisa mencari dirinya sendiri gak sih? Netizen lucu banget lagi teman Pro 2 yang komentar nih. Ada nih dari siapa, Selfie Yamila nih. Dia yang minum, tim SAR yang mabok padanya. Waduh. Iya lagi, tim SAR yang mabok ya. Mungkin apakah mereka mencari tanpa melihat fotonya, atau mungkin dalam keadaan gelap ya, karena kan malam ya. Jadi mereka juga mencari dengan hanya bantuan senter. Jadi tidak terlalu terlihat detail anggota-anggota yang ikut mencari siapa-siapa aja wajahnya ya. Bisa jadi seperti itu teman Pro 2. Kita harus positive thinking. Ada juga nih, jadi keinget anak kecil yang hilang padahal dianya lagi nonton tim SAR nyari dia. Oh iya, pernah ada kejadian teman Pro 2. Ada tim SAR yang cari dia di kali atau di sungai begitu tuh. Dia nonton, dia tuh ya dia kan tidak tahu apa-apa ya. Dia mereka sedang buat apa, mencari siapa gitu. Padahal mereka sedang mencari dirinya sendiri gitu teman Pro 2. Si anak kecil itu, aduh memang orang-orang lucu-lucu ya netizen plus 62 nih. Aduh keren, gak ada obat teman Pro 2, apotek tutup, keren banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pecinta Maroon 5, para fans-fansnya Maroon 5, ini ada kabar baik, kabar gembira dari Maroon 5 ya teman 2. Karena mereka akan kembali datang ke Jakarta pada 5 Februari 2027 tahun 2027 lewat rangkaian tur Asia. Wow. Ini nih kan ayah mau ngomong begini aja belibet ya teman 2 seperti ya. Di pagi ini kita harus fokus. Jadi

aja flu mulai merajalela gitu buat perut gue. Tapi semoga cepat sembuh ya buat kalian juga yang sedang mungkin sedang kurang sehat dengan perut gue dan teman-teman yang lain juga, semoga cepat sembuh dan cepat fit kembali. Oke, kita lanjut informasi tentang perut gue. Karena Maroon 5 yang akan kembali datang ke Jakarta pada 5 Februari 2027 lewat rangkaian tur Asianya nih sama Pro 2. Dan informasinya nih ayamu dari Polix Media Instagram ya, teman Pro 2 bisa lihat juga di sana. Kalau Maroon 5 akan menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 sebagai bagian dari rangkaian tur Asia 2027. Dan pengumuman itu disampaikan Live Nation Asia melalui unggahan resmi pada Senin kemarin 3 Agustus 2026. Dan Jakarta menjadi satu dari 8 kota yang disinggahi. Pas tahu bahagia banget ya teman Pro 2, ya juga bahagia. Tapi apakah bisa kita ke Jakarta menonton Maroon 5 ya? Semoga bisa ya teman Pro 2, pagi di bulan Februari itu mendekati Maret yang itu libur Idul Fitri. Nah, itu tidak tahu apakah kita akan bisa bersama-sama ke sana ya teman Pro 2. Dan tur dibuka itu di Kostium pada 24 Januari, dilanjutkan di Seoul 27 Januari, kemudian di Tokyo 30 dan 31 Januari, serta 2 Februari, kemudian di Jakarta 5 Februarinya dan 22. Dan ini menjadi kunjungan keempat Maroon 5 ke Indonesia. Sebelumnya mereka tuh pernah tampil di Tennis Indoor Senayan pada 2011, kemudian kembali pada 2012, lalu tampil di Jakarta International Stadium pada 1 Februari 2025 lalu, setelah vakum selama 13 tahun. Jadi band asal Los Angeles itu juga pernah dijadwalkan tampil di ISBSD pada 2015 teman Pro 2, namun konser tersebut dibatalkan ya. Dan Live Nation Asia menyebut informasi tiket akan diumumkan melalui laman resmi mereka. Dan hingga kini belum ada pengumuman resmi ya mengenai lokasi konser di Jakarta maupun jadwal penjualan tiketnya. Jadi tunggu aja ya teman Pro 2, karena kan masih 2 Februari 2027 dan kamu masih punya lumayan cukup banyak ya waktu untuk menabung teman Pro 2 untuk kita sama-sama menyaksikan Maroon 5 ya teman Pro 2. Ayo, sudah sangat merindukan, bukan merindukan sih, iya merindukan juga, tapi kayak vibe-nya itu tuh yang kita bisa merasakan konser itu yang melihat ramai. Kan vibe konser itu beda ya ketika kita duduk mendengarkan lagunya. Ketika kita mendengarkan lagunya pas ketika lagi bersama-sama itu kan beda ya teman berdua kayaknya. Oke, kalau begitu kita

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama si Sip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
4: Teman terbaik.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

produs Fotari ada Kepo Teng. Sekarang kita sudah masuk di FYP Flourish Your Playlist. Mana suaranya buat kamu-kamu yang biasa request di pagi hari? Buruan ke WhatsApp produs di 082147650422. Waktu kita panjang ya, teman produs, 1 jam lagi kurang lebih sampai jam 8. Jadi kamu request lagu apapun di pagi hari ini, pastikan itu lagu bisa membangkitkan semangat kamu dan mood kamu ya, teman produs. Jangan lagu-lagu yang mungkin kamu galau. Tapi kalau misalnya lagu-lagu untuk seseorang, mungkin yang slow, mellow juga oke. Untuk seseorang yang disayang, dicinta, begitu. Jadi lebih lembut gitu ya, kesannya juga oke ya, teman produs. Dan sebelumnya nih, teman produs, Ayat juga mau mengingatkan kamu, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, teman produs. Caranya cukup mudah kok, kamu tinggal download melalui Play Store ataupun App Store, kemudian kamu login melalui email, dan kamu bisa dengarkan lagu-lagu free gratis tanpa berbayar, teman produs. Lagu favorit kamu mungkin ada di sana ya, dan kamu bisa setiap hari dengarkannya, teman produs. Apakah hanya bisa mendengarkan lagu? Tidak dong, kamu bisa melihat podcast-podcast terbaik kita, terus ILM ini drama kita juga, ada biskuit-biskuit juga, info produs yang sudah lewat kita bacakan. Terus kamu ingin mengetahuinya lagi, kamu juga bisa lihat di sana ya, teman produs. Jadi jangan sampai kamu tidak download. Itu selain itu semua, apalagi kelebihannya ya, kelebihannya kamu bisa dengarkan kita kapanpun dan dimanapun. Kalau kamu seandainya lagi keluar kota nih, rindu dengan produs, kamu tinggal buka aja RRI Digital dan dengarkan kita di sana, teman produs. Jadi tidak ada jarak dan halangan rintangan yang membatasi kita ya, teman produs. Jadi jangan lupa di download. Oke, buat teman produs yang mau request lagu, kita balik lagi. Ayah tunggu ya, teman produs. Sebagai pembuka nih, Ayah akan kasih lagu dari Charlie Puth dengan judulnya Attention.

Anda? Bukit di Pulau Padar Labuan Bajo Flores memiliki 808 anak tangga, terdiri dari 112 anak tangga kayu dan 696 anak tangga semen. Anak tangga yang dibangun oleh Taman Nasional Komodo pada tahun 2016 inilah yang mengantar pengunjung untuk dapat menikmati keindahan hamparan laut dan pulau-pulau di Labuan Bajo dari puncak Pulau Padar.

Nabila, teman Projua yang sudah menemani ruang dengar kamu dan masih banyak playlist lagu yang akan membuat mood kamu mudah-mudahan ya bangkit di pagi hari ini ataupun membaiklah. Bisa jadi kamu tadi pagi sudah tidak mood nih, aduh malas banget ya ke sekolah, aduh malas banget kerja, kenapa hidup seperti ini, kenapa harus cari uang, kenapa nggak uang yang cari kita gitu ya. Gimana tuh uang cari kita ya, saya juga mau kan begitu teman Projua. Dan kita masih di FYP Flourish Your Playlist, yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp Projua di 082147650422. Ditunggu ya teman Projua, sambil menunggu ini dia beberapa lagu yang sudah siap menemani pagi hari kamu.

0: Ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

bagaimana lagu Shanta realistis dari Echo Show, Juan Reja, Silent Open Up, dan Jackson Zeran yang sudah lumayan membuat kita bergoyang di pagi hari ya teman-teman dua. Pastinya semoga kamu mulai happy di hari ini, karena kamu pagi-pagi juga bawanya happy ya, mudah-mudahan insya Allah sampai malam nanti tetap happy teman-teman dua. Dan sudah ada pendengar setia perudua nih dari Bang Iro nih, Mongawani. Hai Bang Iro, selamat pagi. Bang Iro

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Mania 82 dari Indar Boy Gang dan Banditos Yao 86, ada juga Boy Court CORT. Kayak mana ya teman produk CORT CORT. Begitulah yang kurang lebih teman Pro 2. Aduh, kita sudah hampir di penghujung nih, detik-detik menit-menit terakhir teman Pro 2, boleh banget request lagu sebelum jam 8 lewat akan ayah putarkan teman Pro 2. Jadi buat kamu masih ada kesempatan di 10 menit terakhir ya. Buruan teman Pro 2 request di FYP Flourish Your Playlist.

0: Bangun, subuhan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.